0: biasanya di Batang tadi mana?
1: Batang Jawa.
0: Oh, nah sugan teh nah sanu abalai dogan sugan di Jakarta eta teh.
1: Tuh di rest area Batang wan. Eta teh wan urang mah mengutuk keras eta mah euy matak mah naon atuh?
0: Saha eta teh ngabalai dogan
1: teh? Disinyalir mah si Oren cenah mah.
0: Hayu di ditu geuning.
1: Hah? Hayu di ditu. Di mana-mana ge aya. Karunya mah eta jurnal maung wan digebugan PD Officer Persib.
0: Nah, kunaon?
1: Digebugan.
0: Ya kunaon?
1: Padan kitu ditinggalkeun. Jadi bus teh kan dirinya keur istirahat.
0: Ya. Itu beda-beda pertandingan ya,
1: lain beda pertandingan, beda beda kabehna.
0: Makanya kan lain bentuk pertandingan kemarin di Jalan Karupat.
1: Lain.
0: Makanya kudu dijelaskan lah, mun bisa nol kapal, mau nasa uhna naon sih kemarin beres Jalan Karupat mah.
1: Oh,
0: iya. Ini mana akademi Persib?
1: Kan, Eva
0: Persib itu sedang
1: lain pakai F, Eva.
0: Nya pakai P.
1: Eva itu. 10 tahun.
0: Nya sedang berlaga di naon gitunya. Di rest area di Balai Dogan pernah pakai
1: Persib.
0: Non bus Persib ya?
1: Nya Persib. Pakai Persib beda arah paleun. Jadi berdasarkan informasi awal yang terima, bus rombongan EPA sebelumnya dilaporkan mengalami penyerangan oleh sekelompok orang.

0: berada di area toilet rest area. Aya duaan, Wan Pandu jeung Ridwan ka WC. Kusabab ieu di nonte di balai dogan, mana ditinggalkeun tapi ieu digebugan. Karunya aing.
1: Ya teh kudu ditindak teh bisa dicacingkeun
0: euy. Pasti atuh. Tuh kali aduh aing mah aja baruksak. Epa teh barudak nya. Ah, da.
1: Ya Eva Persib teh eta. Ya, aya. Teman di bawah umur atuh kompetisi di bawah umur maksudna. Geus kitunya naon teu nyarah rambung atuh.
0: Kan kieu, ini adalah mimpi anak muda yang ingin menjadi pemain sepak bola. Yang sepatunya masih kebesaran, kaos kakinya masih melorot, yang kedua tangannya masih memeluk bekal dari ibunya, dilempari dan diteror oleh sekelompok orang dewasa yang mengaku supporter. Maka yang pecah bukan hanya kaca bus, yang pecah adalah kemanusiaan, dan ini adalah titik terendah dari mereka yang menyebut dirinya supporter ibu kota.
1: Oplok ta.
0: Jika kalian butuh musuh, hadapi kami. Anu geus dewasa.
1: Oploknya eta orang kesal pisan anu ngali teh ieu teh. Ya baru dak leutik naon dibawa-bawa atuh cing bae dua umur.
0: Jeung di Batang di crash area 360.
1: Di dinya koeng diacak-acak da anjing.
0: Suporter naon?
1: Teu sangu anu teu beak diacak-acak.
0: Sia teh ucing naon atuh? Ngacak-acak sangu.
1: Beresiko atuh ngacak-acak supporter mah reaan itu mun hiji lawan hiji wani kene ku aing.

0: Ini ngacak-ngacak ya mah etaknya sport anon reporter benang digebugan naon.
1: Ima amun amun ini tidak ada tindakan berarti koplok wae.
0: Usut tuntas. Padahal enak kan ieu wan. Ayeuna mah hashtag kilometer celugun.
1: Hukum teu menang nontot ame ame ieu.
0: Ah, tuan Peri atau kelakuan. Kamari kan dilelewe ku si Rapi.
1: Rapi sa.
0: Tapi Ahmad. Naon? Basa keur benang. Lawan Port. Lawan Port kan ditelepon langsung. Pamuh ge dieu, fair, fair, fair, fair.
1: Lu enggak fair, fair.
0: Lah, iya. Jadi teh sahabatnya da lain naon urang teh sahabat jujur we nya. Kudu bisa ngabedakeun euy. Mana senior, mana prof,

0: Sahabat, kita nanti akan menghadap menyaksikan Persib melawan Maghreb di ACL 2T lawan klub non di Vietnamnya.
1: Ya,
0: mudah-mudahan lah.
1: Poin rebo ya, pasal tapi
0: kegiatan pemainnya. Ya,
1: ini mah Pak Nuansa juga sudah masuk katanya ya.
0: Sok.
1: Semangat walaupun belum sesuai harapan. Hidup Persib.
0: Hidup.
1: Salam untuk semua pendengar Iswara. Mau lagunya For Fans. Kita puterin Bandung hari ini.

0: Secepatnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Q-Fest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: kan atau noel lah bahasa Sundanya mayawannya.
1: Sah, Bi.
0: Noel diri sorangan, Wan. Jadi orang teh Wan namun boga baturan teh urang teh bahagia, Wan. Ini kan judulnya Jazz itu teman bahagia.
1: Iya.
0: Tapi nu

0: Senin yang mendung, semendung hatiku kangnya. Ini teh mendung ya. Biasa beda teh lah Persib aja.
1: Remis. Tapi ngomongin dari teman nu ngarti mawan. Teman anu bisa membahagiakan. Misalnya ya. Ngarti ya. Kebaturan teh di Jakarta ke Bandung. Heeh. Hayu jadi geus wae cicing. Cicing.
0: Di Jakarta ke Bandung.
1: Ku babaturan anu di Bandung na teh ditujukeun tempat anu nama nyaman. Jadi titik awal sempurna.
0: Di mana mi?
1: L Hotel atuh. L Hotel teh singkatan jadi Elmi Hotel untuk kita beda deui.
0: Dikeunaan amin
1: kan. Amin.
0: Mana boga hotel.
1: Amin ya Allah, mudah-mudahan
0: atuh. Balik boga hotel tanggung jawabna gede boga hotel teh.
1: Cek Pak Haji. Pak Haji nepi ka ngajual hotel teh kusabab heuh kitulah.
0: Tapi dari dieu mah atuh fasilitas.
1: Oh.
0: Kemudian juga apa kenyamanan dijamin
1: sama
0: deket ke mana-mana L Hotel
1: eta titik awal kurang hewan titik awal sempurna kan di kota Bandung ai mane titik awal sempurna untuk mengeksplor kota Bandung wan seperti Braga hanya 50 meter 10 menit dari stasiun Bandung akses ke mana-mana sabab di tengah kota deket wan
0: yeah.
1: Wisata belanja kuliner khas Bandung dekat L Hotel Bandung ini menjadikan apa ya titik poin lah
0: betul
1: untuk Anda menjelajahi kota Bandung yang ada di tengah kota ya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 423 2286 atau okay. 08 77 76 77 0067 atau follow aja Instagramnya @lhotelbandung sahabat. Yeah.
0: Ya. Oke, tapi ini tadi sudah dibaca Ozi mah ngasih tahu kalau tadi Epa Mang kasih U18
1: gitu. Ya.
0: Tehni Aci Boras juga sudah masuk WA-nya nih pagi Almi Awanda matahari Senin. Request oleh-oleh Bandung Don Lego salam buat Bunda Mary, Rabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Jasep Kopo, Beng-beng Mas Desem Mang Uten dan semua jamaah urban terima kasih.
1: Tah, Mang Uten langsung ke WA langsung ke Jakarta.
0: Tukang Uten.
1: Langsung assalamualaikum Kang Wana, Kang Elmi, kru sarang sahabat di Suara Bandung. Lieur emang mangga Bandungan cacing nu kapanasan mah. Mereka teh menang di kandang Jogja, tapi pikirannya masih panas di biru berjaya di Asia. Ketemu rombongan Epa.
0: Iya, barannya iya
1: jadi aya pelampiasan. Teka bayang mun tahun depan terjuara di pas 500 tahun Jakarta toswelah bismillah lah Persib treble nu mana weh treblena lah sekarang mah nyungkeun ini abadi perunggu nyawan cik urang kita teh samata-mata eta teh wan
0: teh kieu berarti bubaran ti Jogja nya kan nya. Menang 4-0 di teu teh si Persija teh kuca klasmen anangan pi gogogeun yeuna ye pasporter teh ye
1: wan biasa wan nya berisik di awal. Oke di akhir nyalahin Bapak Erik. Berisik di awal kabar ya gitu. Itu karek kabar pertandingan atuh.
0: Itu masalahnya teh ieu euy. Mereka tidak melihat kalau itu anak-anak gitu ya di bawah umur. Bukan pemain senior lain da.
1: Tolol
0: euy. Hey.
1: Nya.
0: Nafsu urang mah nafsu
1: teh. Suporter sepak bola itu ditentukan ku SDM-na, ngerti teu? SDM-na. Ngerti teu?
0: Nya.
1: Tigali atuh.
0: Gerak
1: masa itu ya. Ayo nak panehna nunyian pamfletnya, nunyian spanduk. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Manehna lah, manehnanya. Terus manehna eleh. Terus murang maring, anu nyiret apa spanduk sah kapan sia?
0: Itu orang mah lebih menyesal. Itu baru dah dibawa umur, tidak ada hubungannya dengan rivalitas mereka dengan
1: Persib senior. Matak SDM, matak SDM. Jadi kan ada di situ malah itu teh.
0: Kesel urang teh sok hayang ngalempeskeun mun urang kesel kudu dahar mi ngan ngirim aing mah
1: melihat teh

0: Gambir, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: 105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Rakyat-rakyat top sesi masih bareng kita berdua. Urdu Urban 2-an,
1: Elmi Urban,
0: Wanda Urban,
1: yang lain
0: B aja.
1: Sahabat, kalau ngomongin tentang Rocket Rockers, ya, ini barudak Bandung ya, yang kita punya kedekatan lahnya. Ya. Talamun hayang nongkrongnya jeung barudak Rocket Rockers buka kopi ayeuna teh. Di perluasan Pangtungtungna we.
0: Arcamanik.
1: Arcamanik ya, perluasan Arcamanik, sorry, perluasan Arcamanik Pangtungtungna. Jadinya ngarah rumpulna.
0: Jadi mun alamat mereka, alamatnya mana? Perluasan Pangtungtungna. Ini alapa
1: we. Anu hareupkeun pengumahan mobil. Jadinya nya. Eta teh geus presiden deui alhamdulillah nya. Ya. Tapi teu naon lahnya. Aing ngarencanakeun mah mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Sok hari Minggu ya, ya minggu depan tentunya ya. Soalnya ini teh eventnya teh atau si acaranya teh tiap hari Minggu kan. Ya. Ada Sunday brunch man.
0: Kemarin berarti ya.
1: Betul.
0: Tunggu seminggu lagi nih kalau mau ini jadi bisa siap-siap.
1: Sok mangga ke Pago Restoran di Papandayan Hotel ya. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN. Mulai dari Yong Tofu, Dimsum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Lagi ada promo nih, buy 4 get 5. Silahkan reservasi lewat WA aja lah. Soknya kumpulkan enak opatan. Kamu sebagai panitia hiji gratis kamu mahnya. Tidak mau limaan banyak.
0: Nyalawan
1: ya. Gitu ya. 0811 WA-nya 22 32 392. Atau follow Instagramnya at Pago Restoran and at The Papandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond.
0: Sekarang mah kita salam on air kan. Ya, go.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silakan sahabat-sahabat
0: di salam on air kan ya.
1: 0811 22 1051 sambil nungguin Wan. Kayak Mas Desewan.
0: Awan sana.
1: Nge-DM.

0: miliar tah.
1: Si Pahri yang ngawe aja.
0: Naon cenah?
1: Si Pahri mah.
0: Assalamualaikum.
1: Minta lagu sta lagu raja yang jujur.
0: Ya sok Pahri.
1: Saya no yang mau salam on air silakan 08112101051 ya.
0: Nang saya wan, saya wan. Halo bos.
2: Assalamualaikum.
0: Wassalam bos.
2: Apa kabar?
1: Ah, baik, sehat bos.
2: Alhamdulillah bisa dikenal rujukan petek bodo hamin 7.
0: Nah, on rujukan kan sih mah gering, dia biasa berobatnya.
2: Karena ada ge bos itu.
1: Oh, siap.
0: Nah, ngaran ge bos nah aku mah. Ye, kamu enggak ada mungkin lewat HP ya?
2: Hey. Radio. Oh. Nya dua nana.
1: Sok atuh ieu requestan lagu naon?
2: Lagu ieu Simfoni Hitam lah Sherina.
0: Kunaon request lagu ieu, Jang?
2: Simfoni Hitam.
0: Nya kunaon ka request lagu ieu?
2: Eta persib seri capeun.
0: Oh.
2: Kalinya jadwal padat.
0: Oh, jadi Simfoni Hitam itu.
2: Nah, tadi make putih-putih kan lah, enak make hideung bodas.
0: Gitu. Oh. Kumaha itu teh Mas Mara ya?
2: Itu Mi. Iya, lebo teh kumaha lang teh menang nelpon teh.
0: Nah, rebo.
1: Rebo naon
2: rebo? Nyalurkeun bahasa Inggris.
1: Oh, oh. Siap ke diantos, diantos rebonya. Asal bener bahasa Inggrisna diajar heula teh aya nanya.
2: Ketaru cingan ya.
1: Oh, oh. Naon.
2: Tapi jang eta. Maksud bahasa Inggrisnya in
1: English. Sok, sok.
2: Who Indonesian who has Malatikan?
1: Huh?
2: Who Indonesian that have a football club in Italy?
1: In Kamo, Kamo.
2: Indonesian people.
1: No, Tohir, Tohir.
2: No, no, no.
1: Tohir, Tohir.
2: No, no.
1: Subagja, Subagja.
2: No way. Lalu?
1: Hu, hu.
2: My father.
1: Nah.
2: Mahpudin.
0: No, not that.
2: Mahpudin Nese.
0: Ah, siapa? Eh, Tataro Cingan anu babari. Babari. Nah,
2: Udinese, ente Udinese, Udin.
0: Nyaho, Udin, nyaho.
2: Maaf, maaf ya.
0: Nyaho. Tapi pan eta mah kudu ditulis, ditulis tama lain bahasa tutur.
2: Sok dielmi.
0: Sok ieu iya, tetaro cingan mah misalkeun artis wow. Naon anu sok balikna subuh itu misalkeun.
2: Sok naon?
0: Balikna subuh wae.
2: Subuh wae.
0: Heeh.
2: Artis laki awewe.
0: Awewe.
2: Rais Sabtu subuh.
0: Lain salah.
2: Aduh. Cuma no pasifnya kan mana?
1: Ada no, sia tuh tuh para lugu.
0: Eta naon lah jawab bola. Ku aing ngiri bere nyaho.
2: Gisela.
0: Salah.
2: Ye sate. Fernandia.
0: Geus geus weh nya. Mulan jam 5.
2: Oh. Kan sore lagi bisa jam 5 teh.
0: Jam 5 subuh ya,
1: Mas. Oh. Sore mah 17, jam 17. Oh,
0: jam 17.
2: 17. Oh, itu salah kan?
0: Enggak salah.
1: Namanya siapa salah?
0: Siapa salah wae? Hei, si atuh dah. Mah pudi daun.
1: Ada lagi, ada lagi yang mau
0: salam
1: ada.
0: Ada. Ada. Bey. Lagu hola bey.
3: Dari Paulus ya.
0: Edah langsung Peri Paulus.
1: Sundul kusia.
0: Eh saya tahu dah Peri Paulus itu.
3: Ya nah, emang ketika ngadengin Peri Paulus gitu menijol arah.
1: Heh, sudah. Eta kesel tak anu lain hubungan anu usia di bawah umur diserak lok atau dah.
0: Yo.
3: Berarti emang Eta mah berbicara na SDE mah.
0: Bat gitu cepurang oke. Bey.
1: Iya lagu dah lah,
0: lagu dah lah.
3: Emang. Apa temang SDM antara naon mang?
0: Naon SDM teh naon?
1: Ai mana jiga anu
3: sumber daya Macan Kemayoran.
1: Tah eta
0: blok
3: adenya.
1: Nya ade. Ieu naon heula laguna sia? Sia
3: adenya mang isukeun heula mang.
1: Heeh laguna heula kamproy.
3: Eh kapten tuh mang. Eh dia mang Mawar Hitam mang.
1: Eh tip X eta mang.
0: Tip X eta mang.
1: Tip X.
3: Panti pek bege mang pan diralat begitu pek. Jadi ker isu-isu ke memang kudu radan sumanget, nurun ngabret gitu mang meh
0: udang. Siap, gitu. Siap. Siap. Bey, dengekeun aing ke tanggal 7-8 ka Pinusland Ciwidey.
1: Sadiakeun.
3: Di mana mang? Asli mang?
1: Aslina. Sadiakeun randa jeung si
0: Aing. Ah, ulas teh jeung pamajikan aing kitu.
3: Asli mang?
0: Asli.
3: Jam sabar jeung sama?
0: Jeung acara jeung keluarga iya, camping.
3: Oh. Banyak di iya mang di kantor.
0: Tentu di kantor mah saya etikan.
3: Mang ya selamat telat mang buat Persib mang.
0: Ya.
3: Terlepas tina kekalahan mangnya. Kan Persib teh main tina. Itu kan terlepas tina kekalahan mang. Oh, cek saya gini aku masih mang.
0: Oh, nah, suwana mah belat cek lagi kan
1: aku. Kalem kalem.
3: Si sarapan mang reso.
1: Can
3: daripada kitu
0: sok-sok sih tuluy
3: kan ngirim dahareun mang jauh mang
0: euy. Gandeng.
3: Enggak sok-sok we mang. Memang kan persipnya kan main di 4 benua atuh mang aya nantinya.
0: Betul.
3: Jadi target nanti Asia. Dak teh kamari ge lamun Asia na gagal, ni ngabareng-beng di liga mah nya mang ya. Matakan itu nu di luhur mang tong sok. Polontong
1: ya. Keun kantep ke tieu sorangan mah gitu.
3: Ka contohan jika kamari beak bensin.
1: Gitu.
3: Ulah waka polontong ti awal, ulah waka digung.
0: Heeh, soalnya karek opat pertandingan nya, karek opat pertandingan atuh.
3: Itu masih anget-anget tai ayam atuh.
0: Alus ieu bae.
1: Kotok weh leuwih
0: alam ieu sih bae teh. Boga nu kieu
3: hukul kan. Soalna ari pemain aili ieu mah lalakon mah eleh heula mang. Jadi macam permainan. Alam memang. Punya. Kita kan jaga remontada mang.
0: Amin.
3: Nya atuh.
0: Jamani ka jalak wae mah deukeut Ciwidey teh Jang.
3: Tuh ah.
1: Teet ya.
3: Kapok mang euy.
1: Kapok mah imane teh.
3: Kapok stadion teh.
0: Padahal
3: mah enggak yo. Katimus emang ponok euy. Kebetul.
1: Mana mana di mana ieuna?
0: Lajona.
3: Jerona ai cai papang mang.
0: Oh.
3: Ah. Timur. Ternyata mending kene diareupeun TV mang bari ngopi ah. Jeung budak
0: teh. Ah, eta benernya. Da Persib mah omat warisan heuh. Mane ka budak nurunkeun langsung.
3: Tapi kan kita mencintai teh tidak harus datang ke stadion, mang.
0: Betul.
3: Di rumah juga mendoakan dengan betul. Baik.
0: Bon Jovi tehnya.
3: Tapi dah keheul mah ke budak teh kacabok.
0: Naon?
3: Pan keheul mang.
0: Si ada ya tong jabok budak ai maneh sok murang maring ka budak.
3: Terus nu kadua mang. Etanya teperlu gitulah teperlu kasih kakak ngahujat lah mangnya.
1: Ya.
3: Meskipun
0: evaluasi
1: ya, jadi gua, pelajaran ke mana lagi ke ngak teh si ngak
3: dinyawai. Tapi kan
0: ya kakak
3: risikona gitu nyemang soalnya menang buruhan gitu
1: ya.
3: Gawe kan meureun digaji nyawayana meureun kudu balik
1: mah ya gitu
0: ya gitu pan eta anu disebut profesional teh Aisyah digaji mah kudu balik main teh gitu.
3: Ah gitu mang ulah baperan emangnya
0: ya ulah
3: orang kan datang stadion teh mang meureunan ngorbankeun naonnya demi

0: tim kesayangan gitu.
1: Ngebelaan ngajukan hutang kasar namanya ngebelaannya curu anak pemajikannya.
0: Emang sok tutu dingan ka batur jeung ngajukan hutang bor-bor ge duit mang lain ngajukan hutang atuh.
1: Lain mah bebelaan curu anak pemajikan
0: oh, bejaan. Oh, basana gitu nyamangnya.
1: Ngebelaan cul anak pemajikan ngebelaan
2: ngajukan hutang. Ada pamacan can boga, anak can boga mi.
1: Tah ngabret teh sakalian.
0: Terus mang karabo ini teh ka ditu nya mang.
1: Di dieu jalan. Di home eta mah jang.
0: Oh, lawan itu kan nya capek temang lah.
1: Vietnam.
0: Wajar udah jelema gitu.
1: Vietnam lawan Vietnam. ACL 2 eta ke ACL 2. Tim Vietnam.
0: Mengerikan. Nah, selamat buat Persib lah, Mang.
2: Ya, siapa tuh?
0: Pokoknya mah Mang deka pinusan jeung Mang Wanda, ke urang mau jaket.
2: Si Elmi mah jeung keluarga tuh jeung urang.
0: Nah, Mang Wanda jeung saha atuh jeung nuara?
2: Lain eta mah acara keluarga si Elmi kampret lain acara MC.
1: Si Wanda mah
2: teu nungura-nungura we mah aya mana rek meres atuh.
1: Teu beuki ka kempingan si Wanda mah. Wan jeung aing hayang
2: geuwan. Bungah teu beuki.
0: Mang Elmi, nah hay Mang Wanda sa kagas wae nih.
1: Teu cair, si eta teh kudu apal.
0: Oh. Tercair. Mendingan ah Mang Wanda itu pas lain terakhir be aja nusok itu. Nah itu sakit itu
2: hati. Bisa ya nuhun.
1: Assalamualaikum. Mana mah kompor meledung gue.
2: Ya kurang puter lagunya lah.
1: Lumayan lah
2: puter. Ya dua kan ini sudah dua orang yang masuk untuk salam orang.
1: Oh mang.
2: Go kan ya.
1: Go.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Glory, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: cireun Wan. Karunya Wan,
1: matak tetanusnya.
0: Heeh, kan bujur kenapa ku?
1: Jujurlah padaku, Pak.
0: Eh,
1: kan jujurlah kepadaku.
0: Nya anu saliwang nu kadengengna. Anan balik, Anan. Karunya Wan, aduh. Kerek diuk. Coba karahaan basi tetanus. Bahaya sih Wan tetanus teh Wan.
1: Nya atuh. Heeh. Tak jaram.
0: Biasana eta teh Wan kudu disuntik. Suntik ya ke dokter. Namun ke dokternya ke mantri lah. Siapa suara? Dua lagu tadi yang diminta secara on air sama eBay di Ciwidey, kemudian sama Bos Handy, sudah kita putarkan buat Anda semuanya. Dan sebelum kita masuk ke segmen-segmen berikutnya, Elmi Urban, Wanda Urban alias Urban Duaan atau disingkat Urdu akan memberikan informasi yang lain tentang satu tempat yang bisa menyediakan atau bisa membuat Anda bernostalgia tentang makanan-makanan di Dago. Ada Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar, sahabat. Jadi ini adalah culinary journey dengan kehangatan ayam baso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota. Dan jangan lupa ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan-jajanan yang lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian. Semua ini disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan bisa telepon di 022 8780 6688 atau WA 0811 11 11 2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
1: Kita sekarang masuk ke informasi yang tigulitik alias itik.
0: Menggelitik sete.
2: Itik. Informasi menggelitik.

0: Anaknya meminta sang kakek untuk berhenti. Namun situasinya justru semakin kocak karena ia sampai ingin menampar atau memberikan perlawanan pada istri dan anaknya.
1: Sebenarnya mah lain dia tadi jelasin sebenarnya lain hujan yang lain petir tetap ada suara kereta api jujuk
0: gitu. Oh, gitu. Harunya si Aki teh kudu didampingi.
1: Oh, eta aya videonanya.
0: Aya videona sok tempo. Nu bahayana mah eta rek gaplok
1: kayak. Tapi memang si Aki ya memang repek berarti mun aya petir jeung hujan adan teh memang iya nya.
0: Ya kan manehna lah gitu.
1: Tapi mah di kereta mah ada lain hujan lain petir
0: gitu. Suara mesin.
1: Yo adan bari di kawawak. Mun itu. Petir di luar hujan gulodok.
0: Sanes Aki wadah.
1: Cicing sok tampiling
0: ku aing. Ah, siap mun Aki gitu. Ngeyel. Siapa ngeyel di berenya hotel padahal itu suara mesin ki aki tuh tinggal pergi ayah awe gelis
1: mana cuy
0: nah aduh awe siapa segut ayah suara mesin disangka hujan guluduk siapa bayang mana yang harus kolot gitu
1: mana yang harus gitu mana

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Maafkan dengan kacanako.
1: Eh, kacamata. Iya lagu abis kacamata. Kacamata. Sanes kacanako.
0: Oh, sanes kacanako.
1: Sanes.
0: Ini kumah cerita pembuatan lagu kacamata tadi.
1: Jadi abi nuju kalaresan amang ke ABC, jalan ABC. Jadinya abi milarian kaca patri. Kebar kita ya kaca patri, nya kacamata weh di ABC.
0: Terus mak?
1: Atau so gitu. Oh. Padahal dulu lagu nama dilepas kacamata namanya, jadi apa nanti? Emang kan kesini lasik kan? No di
0: pasar gitu.
1: Pasar ya. Mana nate? Padahal aku mau apa yang dilasiknya, padahal aku kacamata itu ganteng atau dengan pipi kempotnya teh teh lesung pipit teh abgan teh wan aduh
0: teh dibor tak di custom
1: dibor
0: mau diketok ke
1: dibor kemana wehnya tapi abgan enak kemana wajah sih
0: saran ini ada
1: ayo saran nongkrong di kancra
0: tara ke kancra sih
1: bisi abgan atau nongkrong di kancra
0: tara mulai baso tahu abgan teh
1: oh kemari atau baso tahu mang Wanda menjepang atau menjepang
0: oh
1: cobaanku orang Jepang. Asami. Oh oh. Kumawan asami.
0: Naon?
1: Beki henteu?
0: Beki sah.
1: Beki.
0: Sepas sedikit pedas.
1: Oh. Asami.
0: Maaf.
1: Oh. Asami.
0: Maaf, asami kata saya.
1: Nan?
0: Maaf asami.
1: Dan jual maaf.
0: 25.000.
1: Siapa atuan? Mana nanti kan influencer kasih asami mah gratis kan we.
0: Itu kan kurang yang udah enggak usah asami. Si Ibay jual mayar.
1: Dah si Ibay deui atuh. Lama baik. Sahabat kita masih di segmen informasi menggelitik alias itik yang akan kita bacakan nanti setelah membacakan The Pepandayan Hotel dulu. Aiyah, wan, ya teh saking gue sering nyawanya jadi si colekan nanti di itu gue speak wan di mana nyawanya?
0: Misalnya brunch, itu brunch
1: nawan. Eh brunch nawan
0: sih bang. Artinya teh brunch, jadi makan antara breakfast dan lunch disebut brunch.
1: Etate.
0: Jadi antara jam-jam kagok lah jam 10, jam 11, nampin ke jam 2, dahar teh gitu.
1: Ah, mau jam 12 sampai ke jam 4.
0: Ya sarua eta.
1: Jadi
0: sarua
1: Sunday brunch.
0: Brunch seminggu berarti pun Sunday mah. Gitu. Jadi dahar kagok lah dari sarapan tapi encan waktuna makan siang tapi selapar gitu. Brunch di urang ngebrunch ah
1: gitu. Oh, gitu teh nya. Gitu. Di sana memang ada konsepnya Sunday brunch. Dari jam 12 siang hingga jam 4 sore sahabat ya. Dimana Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Lagi ada promo nih sahabat. Buy 4 get 5. Sok ah, dalalaptar, reservasi. WA aja ke 0811-2232-392. Sekali lagi 0811-2232-392. Atau follow Instagramnya at pagorestoran and at the Pepandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond.
0: Nah mana kudu apal tanda artinya all you can eat. Apal itu artinya all you can eat.
1: Semua bisa dimakan.
0: Enggak semua, mi kata ya piring, air garpu itu kabeh.
1: Cita kuda lumping
0: dahar piring. Ya makan akan tidak semua. Jangan diartikan all you can eat dahar kabeh, dahar piring, dahar taplak, dahar meja. Itu dahar yang nawungkul.
1: Pasti ya, sama wanda yang apa.
0: Maka cuma semua bisa dimakan, cek mana tadi kan
1: all you can eat. Daharan yang semua bisa dimakan
0: dah. Gitu woy, semua bisa dimakan, kalau piring, garpu, mang kuda lumping.
1: Si ada ya, tuh ayah jeleman kuda daharan piring.
0: Ayah meren.
1: Di mana? Di mana di informasi menggelitik? Lain tapi dah wan, iman lain dina piring
0: cutrit jelma. Cutrit imah
1: naon
0: cangcut naberit
2: itik informasi menggelitik ahiu ahiu ahiu ahiu
1: tadi sudah disepil oleh Wanda Urban sahabat suara bahwa itik ini cutrit cutrit
0: apa tuh mi
1: cangcut tina berit
0: dan ini benar-benar akan menggelitik penggunanya ya
1: dan sudah ada ini tuh
0: ini yang sangat menggelitik sahabat suara perancang di Australia ini bikin celana dalam dengan tikus taksidermid jelasin lah mi naon taksidermid
1: ya, jadi kieu taksidermite atau taksidemi adalah proses mengawetkan tubuh hewan dengan cara mengambil kulitnya
0: nah terus dipakai nges diawetkan si kulit tikus dipakai celana jero
1: ditempelkan tepat nama ditempelkan jadi merek aneh asal Australia bernama Red Oddity Gizzard berhasil membuat heboh karena menciptakan lingerie alias cungcat dengan tikus taksidermet asli loh.
0: Jadi asli tikus yang dikuliti ya,
1: ya.
0: Terus ditempel di cungcatnya. Karena koleksi anak ini bernama Lingerat.
1: Oh,
0: Lingerat dari Red, Lingerat ya. Dan perancangnya menjahit tikus yang dipreservasi ke celana dalam.
1: Ya.
0: Nah, beberapa orang bilang karya ini mengganggu, tapi yang lain bilang mereka bakal senang-senang aja memakainya.
1: Ini punten ya, celana dalamnya tuh awewe, sahabat suaranya.
0: Celana dalam perempuan.
1: Celana dalam perempuan, terus kadungkuk.
0: Makanya disebut cangcut, kalau cangcut celana dalam perempuan, kalau cangcut mah kolor.
1: Ya. Desain ini membuat perdebatan di internet. Orang-orang berdebat apakah ini bisa disebut seni, fashion, atau cuma kelewatan. Dan karya aneh ini konon dijual seharga
0: 137 US dollar ya.
1: 2,4 juta wey.
0: Atau 2,4 juta rupiah tergantung tikusnya.
1: Kan itu
0: amun berita berit wirog lebih mahal deui padahal berit wirog amun berit cucurut
1: loh nanti kita. Tapi iya pan akhirnya mah dungkuk and dungkuk kan.
0: Nya berit si berit
1: maksudnya. Padahal di dunga dungkuk
0: eh lama kebayang amun malam pertama terus dibuka ku salakina teh.
1: Ah ya berit euy.
0: Mihelan aing
1: sarang berit
0: seneng.
1: Mihelan aing deh.
0: Mihelan aing. Iya tuh. Wah, berit rontok ke korek kadut.
1: Bener dah orang emang bikinnya berit.
0: Ya gitu.
1: Orang emang bikinnya berit.
0: Pacokannya.
1: Bener tapi asa neng geus lila tuh di logoknya loh kalau bak berit kieu teh.
0: Sana sekali mah passion a sana.
1: Masa hidrang Inggris ya tuh. Heeh, this is a passion enggak.

0: Sabia, suara warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Sahabat Suara, balik lagi tentunya di Suara Seru bareng kita berdua, Urdu Urban Duaan,
1: Elmi Urban,
0: Wanda Urban.
1: Ini adalah penyiar beda weton.
0: Yang lain?
1: Mual, ini mual ke pancing cow. Mual ke pancing jauh, mual ke pancing jauh.
0: Itu Jasep Kopo ya silakan. Nah, tadi udah diputar ya Jasep Kopo ya, request aja ya.
1: Panji Sakti.
0: Yang naik-naik ke puncak gunung sebenarnya. Terus ada Chandra juga nih. Assalamualaikum, dua Urdu sebenarnya.
1: Mang Chandra Acung di Tanjung Sari ya. Burger Kill, oke okay.
0: Ya, nanti kita puterin ya.
1: Mang Wanda, Mang Elmi, apal tuh nu viral di Garut kasus Kapolres dan BM Ganu-Gante, apal?
0: Anu ada tangan dia nya?
1: Ya, imah.
0: Saya salah tinggal kabuka teh.
1: Saya apal nu make topina, tapi saya sieun mun ngalaporkeun atau lain urusan saya. Tapi seapal-apalnya mah diam atau tidak melapor dapat berujung pada sanksi hukum aya KUHP na. Jadi bingung mereka lapor, sieun teu ngalapor kasalahkeun. Cik sugan aya solusi, tong WA lah ka cicing mah
0: mana. Biasanya di mention terus di DM kepolisian gitu maksudna teh. Tapi ieu terang aja lebihna abi ieu betul ke media, amun teu ke media.
1: Tapi di media itu tuh merusak marwah kepolisian juga kan.
0: Gedungan ya. Ya kudu ditewak atuh da melanggar hukum eta mun ngaku-ngaku mah ku polisi ge bisa. Dasar-dasar hukumnya jangan newaknya kuat ya tamah.
1: Tak gitu. Nggak matak mah ya sahabat suara. Wan, jam salapan nanti ya? Jam salapan deh.
0: Tapi kemarin teh kieu sami urang teh mungkin ini juga dialami untuk beberapa orang ya. Di urang parumpisan jaringan internet teh
1: Keur aya perapihan kabel udara Wan.
0: Parumpisan geus sabaraha poe teh lain-lain lupa teh eueuh pisan.
1: Kunaonnya?
0: Ya eta teuing makana kunaon beberapa di beberapa tempat juga beberapa provider salah pilih provider gitu urang teh provider internet gitu nya atuh kumaha ya?
1: Matakna makana Melasa Internet Service Provider atuh Wan.
0: Oh gitu bi.
1: Nya ieu teh dua layanan Wan. Seperti Raya Basic, ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Ini tuh memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat sahabat. Contoh nama CCTV, welahnya mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatannya nih 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber. Kalau ini layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home. Ini untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulainya dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya mah Melasa Internet Service Provider untuk internet lebih baik, Wan.
0: Nah, gitu ya.
1: Terbaik atuh.
0: Ini Mang Emen mi WA ye.
1: Di perlintasan pintu kereta api ya.
0: Salam Radio Mania, tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga pabila kendaraan di seputar pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun, stay tune on the way together and standby monitor, Roger di monitor, di oger-oger Bravo, di Karopian dan dimancarlikan selamanya demikian. Yuk ah mainkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ radio kesayangan dan kru studio siar yang adem ayem sana semuanya, pokoknya semua disehatkan jiwa raga dan segera rupiahnya. Bibarakati umul Quran Al-Fatihah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum di warahmatullahi wabarakatuh. By the DMN Manohara 212 TSM and friends from the big family of KIPM.
0: Naon Manohara tanya? Manonjaya naon?
1: Manonjaya.
0: Harana naon?
1: Hareupeun.
0: Penaon sih.
1: Ini Manonjaya itu di eta keuna kan
0: juga. Gitu
1: Manohara sih orang pamarican jadi American.
0: Oh.
1: Gitu. Pamarican di American orang euy. Pena dalam guru.
0: Oh, pamarican jadi American.
1: American.
0: Lamun
1: sok
0: cijukut cijukut
1: watergrass
0: lah itu di bahasa Inggris kan di unyukkeun di ieukeun kan pamarican paican
1: cijukut cijukut aing ka jauh ka mana we.

0: kamu.
1: E-Suara
2: memainkan musik pilihanmu.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin,

Tiara Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Tiara Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Tiara Compact 220 mili

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Lantas. Ini tentang lalu lintas, lagu dari Juicy Lucia.
1: Lain ya, mana?
0: Lalu lintas perasaan, rasa cinta.
1: Taman.
0: Taman non.
1: Taman lantas.
0: Yang lalu lintas itu itu.
1: Ini taruh
0: jauh itu.
1: Anu di kiri. Gedung sate.
0: Ansia itu apa? Siap mai.
1: Kalau batu.
0: Saatnya tamatnya suasianya kakanu kolot teh.
1: Ansia. Kan lanjut usia disingkat lansia.
0: Atau kelan anjen kudu nama ulah lansia.
1: Kapan lanjut usia? Lanjut kapan usia.
0: Kapan suasia kanu kolot.
1: Tambah singketan. Gimana ya kemana wae ah. Yo siga HIBDP singkatan.
0: HI
1: BDP.
0: Naon teh sih?
1: Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: HIBDP. Pada kemana? HIBDP kasan teh.
1: Nya Indigo Bandung Dago Pakar Itaewon menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan.
0: Ya tuh Indigo tanya? Ya. Band-band indie teh
1: lain. Oh, lain. Iya lobby desainnya neighborhood story, kamarnya nyaman, pemandangannya hijau, menyegarkan. Wah, netral gitu kan.
0: Netral kok maksudnya?
1: Ya ketemu kabeh netral.
0: Netral walah.
1: Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta buat anak-anak ada kancil club. Makanya lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan ada ya, liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja telepon 022-8780-6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung. Kunjungi ajalah websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Itu ya.
1: Ya.
0: Sahabat suara sok lah. Ini teh ya. Itu ya si...
1: Naon.
0: Persib teh main deui teh rebo bener rebo.
1: Rebo. Rebo ya kamu. Ngomongkan Persib mah. Rebowan. Jadi jujur wewannya urang mah jujur wewannya ima arek jujur ka mana. Oh,
0: Vietel FC-nya.
1: Nya Vietnam.
0: Oh, 1915 nya hari Rabu nya.
1: Heeh. Kieu hayang nama.
0: Minggu lawan Persik.
1: Nya.
0: Misal lawan Madura.
1: Kediri. Matakna wan urang teh mah jujur nya hayang nama menang tuluy. Tapi nempo jadwal padat kieu mah sok karunya ka pamain. Ayeuna sare isuk latihan, isukna deui main. Komo ayeuna mah loba pamain cedera.
0: Komo mah ti Itali mi lain
1: di Komo mah panan eta si dan teh bikin lalu lintas macet. Urang ge bisa we sawan ngagantikeun wan. Tapi banyak kabeh kurang da urang ge loba kasibukan atuh wan.
0: Dah, pilih ge teh sabar. Iya mah pesan oge nya karunya ulah ngahujat Kakang da kitu-kitu ge bagian dari tim Kakang teh.
1: Ngak-ngak.
0: Pemain muda yang harus disupport nya.
1: Ngakak-ngakak.
0: Jangan jadi naon kitunya da beda-beda lah. Mungkin di bawah lagi pertandingan kemarin lagi ada di bawah performanya Kakang.
1: Dah menit bermain, Wan, menit bermain akhirnya.
0: Menit bermain. Oh, maksudnya Maklok juga kemarin kan salah beberapa kali salah umpat ambil membahayakan. Geus karunya sok Kakang memang di kemarin teh kelewatan aku si Noah teh Kakang teh nya.
1: Kan gua ka hiji eta.
0: Nya labuh Kakang nah kagocek gitu. Tapi sudahlah. Ulah tuh Kakang out siapa aja. Tono atuh kok ulah tuh. Gitu kudu ge aset berharga timnas main di timnas ulah salah Kakang teh.
1: Ya. Ayeuna mah urang mah yang usut tuntas eta bat res area batang aing
0: mah. Aya fotona geus kapangi tadi postingan Evelyn Moran ge aya tanya
1: mau make sal tanya. Usut tuntas cocowanan sama maok di ngajarah barang-barang
0: tolol teh ngabangsat di koplok.
1: Sok DM nah. Iya, sok Eva itu dah. Usah. Ayeuna mah Wan, kieu Wan. Ayeuna poe Senin tanggal 12 geus tereh tengah bulan nya sing salabar sing aya rezekina nya urang teh da kumaha deui
0: nya
1: urang teh kan keur berjuang keun we istilahna mah nu geus manggeus nya ayeuna mah mudah-mudahan kahareupna sing aya rezekina kabeh
0: jangan basa tahu we nama meh well
1: jangan basa tahu siapa
0: Jol daripada kakang out tono saya mending meuli basa tahu
1: jual promosi.
0: Ngaboring mang. Wah, mung.
1: Ngaboring mang. lain soalnya teh tamat geus tinggal seberapa menit deui lah. Kagok urang mah. Eh nama urang tutup wae. Urang
0: non kupantun biasa elmi mahnya sok tutup kupantun halus teh nya.
1: Kupat aya tutup nah biasa
0: nama. Kupat atuh dahar kupat.
1: Ya dahar.
0: Sok tutup kupantun halus teh pantun bisa teh lucu teh ini.
1: Aya bihun. Cakep. Dahar bari seha.
0: Aya bihun di dahar bari seha cakep.
1: Nuhun ah. So, menehun.
0: Aya artos. Anggo meser kopera.
1: Artinya
0: artos ah.
1: Atos, atos. Hahaha mengundang gelak tawa. Sihat
0: ngomong. Ah, geus ah. Kita pamit sama Coret ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga hari ini lancar, semoga hari ini penuh keberkahan buat Anda.
1: Eta bisa.
0: Saya Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban pamit.
0: Suara seru.
1: Au Urdu.
0: Urban Duan.
2: Dengarkan suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,1

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Akhirnya udah hari Senin lagi dan sudah mendekati bulan Januari. Kejauhan, jujur. Tapi ya, sahabat suara ya, tadi sebelum siaran, nyampe jam 10 pagi, sempat bengong dulu di ruang program. Iya ya, udah mau mendekati tahun baru ya. Aduh, cepet banget waktu ya kayaknya ya.
4: Malam malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini.
3: Tapi semoga seperti itu juga ya yang akan terjadi di hari ini dengan lagu-lagu dari 10 lagu keren yang pastinya akan menemani sahabat suara dari jam 11 sampai jam 12 dulu aja, walaupun kebersamaan kita sampai jam 2 siang nanti. Yang pasti ada Dewa 19 dengan Roman Picisan,

napas dulu kali Senin, jangan langsung gaspol ya. Kalau misal mau beli makan dulu, beli kopi dulu silakan, terutama untuk anak kantoran. Kalau untuk yang di rumah, jangan langsung ngerjain kerjaan rumah. Relax dulu sama lagu-lagu yang ada di Iswara. Barengan Dodol Haraha.

Cin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barusan kamu dengar Malik and the Essentials dengan Pilihanku. Udah mendekati jam makan siang karena udah jam 11 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Udah mulai ngirit-ngirit makan siang, sahabat suara, makan siang apa ya? Demi bisa yang namanya, gak tahu deh, mau cash apa nyicil itu keperluan masing-masing dan juga kemampuan masing-masing. Dimana iPhone 18, iPhone 18 Pro 2 terabyte harganya 56.999.000 alias 57 juta mah ya jatuhnya ya.

7 juta itu mending buat apa ya sahabat suaranya? Komen dong, apakah buat DP KPR? Apakah untuk investasi emas? Aha, hai teman-teman Pegadaian, tadi pagi yuk kesini yuk jam 9.

kasih masukannya sahabat suara. Boleh di live TikTok at isuara.network atau di Wawa 0816. Itu nomor gue, salah. 0816-114-1014. Ditunggu ya. Yang request lagu ini ada, hai, ini ada Rian di Banjarmasin, Gaya Indrawari, Seribu Kali. Langsung muncul di 10 lagu keren barengan Dodo Harahap.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kita break iklan dulu sahabat suara karena Aziz Hedra menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren. Sekalian saya mau ke toilet, mau ngambil makan dulu sambil nemenin sahabat suara juga nanti supaya lebih semangat lagi sampai ke jam 2 siang. So, pastikan tetap di Suara, bisa dengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah
2: enggak ada.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu. Lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat Suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk.

0: parkir di rest area tersebut pukul 21.30. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan pihaknya telah menangkap pelaku penyerangan.
1: Suara Fakta.
0: Dimas Andika berhasil mencatat pencapaian baru dalam ajang World Apena 2026 Deep World Championship yang berlangsung di Limassol, Cyprus. Dalam ajang itu, Dimas sukses mencapai kedalaman 84 meter. Pencapaian tersebut sekaligus menambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang dicatat Dimas pada Agustus 2026, yakni 81 meter. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. It's time for lunch. Sudah saatnya makan siang. Mungkin agak sedikit ngirit kalau saya sekarang ini makan siangnya kalau ngeliat di live TikToknya @isora.network ada satu kotak styrofoam. Ya walaupun ini memang tidak ramah dengan lingkungan, tapi apa daya yang disediakan oleh Teh Olga, Tante Olga, yaudah kita terima aja ya. Surprisingly 20.000, makanya pakai nasi terus juga cakalang yang seperti kita ketahui ya, itu adalah ikan yang sering ulang tahun ya. Tiup lilinnya cakalang juga, baik. Terus juga ada bunga pepaya dan udah itu aja, 20.000. Mahal aja jatuhnya. Ya demi untuk bisa menyambut iPhone 18 Pro Max 2 TB harganya 58.999 alias 59 juta rupiah. Kalau kata sahabat suara yang sudah wawa ya, yaitu Hai Faris, 59 juta mending beli laptop canggih kayaknya daripada beli iPhone, lebih puas laptop enggak sih? Ya kali nelpon lo digendong laptop ya. Terus juga ha 59 juta ini dari siapa nih? Hayo nama kamu. Hesti Nova, aduh beda 55,6 juta sama handphone aku. 55 juta.

yang kangen sama Chris Patty, sikat juga dengan tak lekang oleh waktu. Semuanya Chris Patty tak lekang oleh waktu. Enno featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Seandainya Viera siap dimainkan setelah Niji dengan rahasia hati. Dodo Harahap nemenin makan siang kamu. Yang pastinya bisa didengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @isuara.network. Langsung sikat.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah selesai makan siang, sahabat suara. Kalau belum, ditemenin ya, karena saya udah selesai. Jadi kalau tadi nonton di live TikTok, makan bareng kita versi virtual, kalau kata Uut ya. Makan saya tuh hari ini tuh nasi merah, ikan cakalang suwir, sama daun pepaya. Tetap ya, Tante Olga Production.

Manado. Ya, kita menyebutnya masakan Manado. Yang jualan Tante Olga. Manado banget gak tuh nama itu? Enak pokoknya. Sangat comfort food. Cukup biar gak terlalu ngantuk ya. Apa makanan siang? Gimana tuh ngomongnya kalau udah selesai makan suka belibet or not kan tuh ya? Apa makan siang sahabat suara? Cerita boleh banget ya. Payung Teduh, Akad, Glenn Fredly, Kau. Segera dimainkan setelah Warna 50 tahun lagi. Sikat ya, nyanyi bareng ya.

stay safe sahabat suara yang ada di luar Pulau Jawa yang terdampak. Yang bisa kita doakan adalah segera turun hujan yang intensitasnya ringan ke sedang, bahkan sedang ke berat. Ya gimana ya, alam. Maksudnya hujan itu gak bisa kita adain gitu loh. Kita butuh hujan sih. Dan juga butuh lagu-lagu enak seperti yang ini. Di 10 lagu keren.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu 10, lagu ke-10 maksudnya, di 10 lagu keren. Nanti balik lagi dan siap-siap juga jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi tungguin ya.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, sahabat suara, sekarang sudah mendekati ke, bukan mendekati, udah jam 1 siang ya. Jam 1 siang berarti saatnya sekarang untuk Indokustik. Kita akan ngobrol bareng sama musisi yang dimana kali ini dia merilis single terbarunya. Enak, dan juga mungkin ini mewakili perasaan kamu saat ini. Nanti kita akan ngobrol sama Astri ya, tungguin ya. Ngobrol bareng Astri di Indokustik dari jam 1 sampai jam 2 siang setelah Indra Lesmana dan Nania dengan Sedalam Cintamu.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu untuk Indokustik di hari Senin ini, tanggal 12 Oktober. Ini udah masuk ke pertengahan bulan belum kalau menurut Astri sendiri, Tri? 12.
1: Sudah.
0: 12 itu sudah masuk
1: hampir.
0: Pertengahan.
1: Sudah. Sudah hampir pertengahan.
0: Pertengahan bulan. Repot ya kalau hari ini ya garder-dornya ya. Astri sudah hadir di suara. Jadi sahabat suara bisa nonton langsung di live TikTok @isuara.network. Yeah. Baim nanya baju coklat siapa? Baju coklat adalah Astri.
1: Halo, Baim.
0: Ada yang OMG kata dia, oh Meteor Garden. Wow, muda bercandaannya. Oke, kali ini kita akan kulik ada yang terbarukah dari Astri untuk karya ya, karena single terbarunya ini bener ya, ini bukan cinta.
1: Betul.
0: Nah, ini katanya lagu ini bercerita tentang hubungan yang sudah berjalan cukup lama, tapi ternyata rasa nyaman itu gak selalu berujung cinta.
1: Yes.
0: Wah, ini POV baru nih, rasa nyaman tapi belum berujung cinta. Apa nih maksudnya nih ya? Nanti kita akan tanya sahabat suara ya. Ngobrol langsung bareng sama Astri sampai jam 2 siang nanti. Selamat datang Astri di Isuara.
1: Hai.
0: Dingin gak? Kedinginan gak?
1: Sejauh ini masih aman ya.
0: Sejauh ini masih aman ya. Jadi Astri udah berkarya sejak 2017.
1: Betul.
0: Dan sejak Maret 2026 kamu melanjutkan perjalanan musik bersama 321. Bagus banget namanya ya. Ini babak baru.
1: Babak baru.
0: Apa yang membuat kamu berani memulai babak baru? Banyak orang gak berani. Aku pun gak berani. Aku jujur takut kayak takut di pikiran aja.
1: Bener sih.
0: Nah, kalau kamu gimana?
1: Aku percaya bahwa hal baru juga akan membawa banyak berkah.
0: Amin.
1: Baru, membawa banyak cerita-cerita baru, dan juga pertemuan-pertemuan berharga dengan orang-orang baru. Gitu sih.
0: Oke. Dan ini juga merupakan harapan kamu juga ya, untuk babak baru ini pastinya bisa lebih jauh lagi.
1: Amin.
0: Bergerak dan berkaryanya. Betul. Kan ya. Nah, sekarang ini kamu kembali dengan single terbaru yang judulnya adalah Ini Bukan Cinta.
1: Yeah.
0: Ah, itu dia. Cerita dikit dong, lagu ini tadi tuh udah di-spill, nyaman belum tentu cinta. Ini tentang Betul. Apa sebenarnya?
1: Jadi sesuai dengan tadi yang kakak bilang, sebuah hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Kalau di lagu ini temanya 1 tahun. Dan di dalam hubungan itu meskipun dirasakan nyaman, dirasakan senang, tapi ternyata tidak tumbuh menjadi cinta. Tidak tumbuh menjadi apa yang apa yang kedua orang di dalam hubungan itu cari.
0: Kejebak dengan sebuah kondisi, bisa dibilang seperti itu.
1: Bisa.
0: Atau friendzone.
1: Bisa juga.
0: Bisa juga.
1: Ini
0: universal banget ya.
1: Sangat
0: luas banget ya.
1: Terbuka untuk orang interpretasi beda-beda gitu.
0: Oke. Dan ini adalah untuk lagu Ini Bukan Cinta. Dari judulnya aja tuh kayak cinta tapi bukan cinta.
1: Betul.
0: Jadi emang benar-benar kayak ada pengalaman pribadi kah di dalamnya?
1: Sebenarnya enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Tapi ini hanya apa ya? Sebuah idea gitu. Mm-hmm. Sebuah ide bahwa iya, ternyata menjalankan sesuatu untuk waktu yang lama sama-sama merasa nyaman tuh belum berarti dan tidak sama dengan cinta. Bisa aja hanya sesuatu hal yang sesaat, sesuatu hal yang dirasa nyaman aja, tapi ya nggak tumbuh jadi apapun gitu.
0: Penasaran sih sebenarnya kenapa akhirnya milih Ini Bukan Cinta sebagai karya terbaru yang ingin diperkenalkan ke sahabat suara, pendengar, penikmat musik Indonesia pastinya. Ada keresahan apa? Biasanya kan nggak gitu ya, kalau misalnya ada karya itu ada keresahan di kepala gitu ya.
1: Ini sebenarnya nggak ada keresahan sih, lebih ke secara musiknya itu aku merasa ini sangat Astri gitu.
0: Oh,
1: ini
0: iya?
1: Sangat aku suka banget bunyi-bunyi musik organik dengan alat musik yang di take secara live.
0: Oh wow.
1: Juga sangat suka eksplorasi dengan olahan vokal dan juga cara bernyanyi yang terdengar seperti di lagu Ini Bukan Cinta. Dan aku rasa untuk menjadi kickstart single ini lagu yang sangat kuat gitu, dan lagu yang bisa memperkenalkan lagi Astri dengan cara yang baik dan cara yang menyenangkan buat pendengar-pendengar gitu.
0: Oh, dan ini langsung disapa dengan sahabat suara, panggilan pendengarnya Iswara ya. Dia bilang salam kenal Kak Astri dari Hernandez. Dia kalau gak salah di Kalimantan.
1: Salam kenal kembali Hernandez.
0: Terus juga kalau kata Aca berarti lagu Ini Bukan Cinta bisa dibilang untuk generasi situationship?
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Nah, situationship. Ditio, kamu lagi ada di situ. Situationship, Kak. Tuh banyak banget yang bilang. Kalian. Ya, ternyata ya. Mungkin nanti ini menjadi lagu yang akan ditempel terus ke konten mereka ya di TikTok ya.
1: Semoga ya, tolong ya.
0: Asik.
1: Mari kita berkonten-konten.
0: Nah, itu dia ya. Jadi Aca sama Ditio. Coba ya kalau kamu mau meriletkan juga karyanya dari atau lagu single ini dari Astri Ini Bukan Cinta, silakan loh di TikTok juga boleh tempel ya. Betul. Nanti aku mau bahas tentang prosesnya untuk kreatif ini bagaimana. Mari. ya apakah ada kerjasama dengan musisi lain atau juga dengan profesional di bidang musik juga ya. Sesaat lagi sahabat suara, Dodo Harahap dan juga Astri masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 321 bagian dari Astri dan juga Tulus. Cakep. Ah. Kalau itu buat penyanyi ya, 321 ya.
1: Betul.
0: Kalau dancer 5 6 7 8.
1: Wow. Kita kantor 5, 6, 7, 8.
0: Dan Dodo Harahap dan juga Astri. Ya, wow. Kalau ngeliat di live TikTok kita menggelikan ya sebenarnya.
1: Masih kaget.
0: Langsung kontem. Okay, kali ini sahabat suara Indokusti ngobrol bareng sama Astri yang punya single Ini Bukan Cinta. Terus tadi kita sempat ngobrol juga di live TikTok bahwa ternyata ada yang 1,5 tahun.
1: Iya, lama banget
0: situationship,
1: ya.
0: Situationship HTS.
1: Aduh.
0: Hubungan tanpa status ya. Dan di single kali ini Astri kerja bareng sama Yosep Sitompul.
1: Betul.
0: Dan Tulus.
1: Betul.
0: Jadi mereka berdua ini ada andil di bagian mananya? Lirik atau aransemen?
1: Jadi kalau Kak Tulus, Kak Tulus yang membuat lagunya.
0: Oh, wow.
1: Lirik dan juga notasi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Bang Ocep atau Bang Yosep Sitompul, beliau yang membuat aransemennya dan juga sebagai produser di lagu ini. Lalu aku bersama Kak Tulus juga kita menjadi co-producer dari lagu ini. Begitu.
0: Dari gimana ya? Dari tahun 2017 sampai sekarang 2026, itu nyaris 10 tahun.
1: Iya.
0: Di musik ini ya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya tiba-tiba jadi co-producer tadi?
1: Iya
0: ya?
1: Loh.
0: Gimana rasanya dan collab-nya tuh dengan Tulus, Bang Ocep? Gimana rasanya?
1: Geter loh, Kak.
0: Geter loh. Jadi gimana geternya? Apakah emang excited atau gimana ya? Apakah ini mimpi yang dari dulu emang pengen banget?
1: Sih.
0: Oh gitu.
1: Terharu gitu. Aku selalu pengen bisa punya andil sebesar mungkin dalam pembuatan lagu, dalam perilisan lagu-laguku gitu. Dan kali ini benar-benar dapat kesempatan untuk apa ya? Jadi menumpahkan semua ide-ideku gitu, semua ide kreatifku. Seneng banget, geternya gara-gara seneng ya. Kayak selalu ih gitu. Ayo lagi gitu.
0: 2017 Tulus udah dengan lagu ragam macam ya, dari yang gajah segala macam. Pernah kebayang enggak akan sedekat ini kerja barengnya?
1: Enggak, Kak, bener-bener gak ada. Dan buat aku ini rasanya kayak full circle. Karena aku kan memulai karirku dari cover-cover lagu ya, Kak. Dan dulu satu lagu yang membantu aku diketahui oleh banyak teman-teman itu lagu Ruang Sendiri dari Kak Tulus. Aku dulu cover lagu itu. Terus kayak dari situ banyak yang mulai tahu aku gitu. Jadi sekarang berkesempatan untuk bahkan memiliki lagu yang ditulis oleh Kak Tulus langsung tuh rasanya kok bisa ya? Tuhan baik banget gitu, dibukain jalannya semua gitu.
0: Pertama kali tahu-tahu 321 kayak door gitu ya. 321.
1: Asli, door.
0: Apa yang kamu kayak yang kamu rasain kayak apa, ledakan seperti apa? Apakah kayak serius nih atau emang kayak kok di luar dugaan ya gitu?
1: Ada antara serius nih sama lega gitu, Kak. Ya ampun, akhirnya aku ketemu sama rumah yang benar-benar bisa bantu aku untuk tumbuh menjadi orang yang aku idam-idamkan gitu. Senang sih.
0: Wow.
1: Tuh, dream come true, asik.
0: Waktu ini bukan waktu yang sebentar sebenarnya, kalau udah masuk ke 10 tahun, mau ke 10 tahun ya. Udah kayak berbagai macam eksplorasi, terus juga coba ini coba itu juga udah dilakukan. Nah, kamu sempat mengeksplorasi aransemen musik dan vokal. Apa tantangan terbesar saat mencari karakter suara yang tepat untuk lagu ini? Karena ini Tulus punya apa ya, ikonik sendiri nih.
1: Betul,
0: di setiap lagu-lagu dan liriknya.
1: Kalau dari aku, itu cara menyanyikannya sih. Karena aku percaya semua penyanyi, semua vokalis itu punya khas dia sendiri dalam bahkan kayak untuk nyanyi satu kata aja pasti ada cengkok-cengkok yang masing-masing penyanyi udah punya khasnya sendiri. Dan di lagu ini aku coba benar-benar explore dan menyanyikannya sesuai dengan interpretasiku sendiri terhadap liriknya gitu. Dan ternyata it works for me gitu. Aku ketika menyanyikan lagu ini, oh, penggalannya aku bikin jadi kayak di lirik-liriknya ada yang aku pendekin, ada yang aku panjangin, tapi itu semua secara natural datang dari aku gitu sebagai khasku. Gitu sih jawabannya.
0: Oh, wow. Jadi emang awalnya kalau nggak salah ya, awalnya kerjasama sama Tulus, bukan dengan Tulusnya tapi main musikal.
1: Betul, aku
0: main. Gimana rasanya main musikal dengan seluruh karya lagu-lagunya Tulus di interaksi?
1: Itu bener kayak full circle kak. Maksudnya pada saat itu aja aku bisa main musikal udah kayak kaget sendiri. Sama lah kayak gini kagetnya, ini beneran nih gitu. Dan memainkan sebuah peran. Waktu itu aku jadi peran namanya Matahari.
0: Matahari. Mm-hmm.
1: Terus aku bawain lagu-lagu dari album Manusia, dari album-album lainnya juga, album Kak Tulus. Terus sekarang di sini bersama 321, wow, miliki lagu dengan Kak Tulus. Kayak setiap kali aku ngomong kayak gini atau aku ingat lagi itu, kok bisa ya gitu? Kok kayak udah tertulis gitu ini buat setiap 3 tahun sekali ketemu Kak Tulus gitu. Ada kayak, oh iya ini sama Kak Tulus lagi gitu. Jadi memang bersyukur banget sih, senang banget. Pengen banget main musikal lagi, pengen banget main interaksi lagi. Semoga ya.
0: Adain lagi interaksi berarti
1: semoga
0: ya.
1: Semoga ya teman-teman. Oh, wow. Doakan ya.
0: Ya tuh yang di TikTok pada telat taunya FYP-nya. Ya udah habis kak.
1: Iya udah habis.
0: Karena itu cuma 2 minggu atau per sebulan paling lama. Bener, ya kan.
1: Kakak nonton gak interaksi? Kakak nonton interaksi?
0: Kehabisan tiket, aku tuh gak takut. Gak bisa war tiket, waktu itu belum balik siaran lagi.
1: Ya ampun.
0: Jadi akses media pun tak ada ya. Jujur saja. Jadi aku war tiket tuh jelek banget beneran deh.
1: Tapi aku juga
0: punya duit tapi belum punya kesempatan gitu tuh ya. Kalau war tiket suka kalah ya. Tapi itu katanya bagus banget dengan Alvin Lapian ya.
1: Betul.
0: Si Dio.
1: Beliau sempat di Drokin Live.
0: Ya, sebelah. Masih?
1: Masih.
0: Masih.
1: Di manakah dia? Kok tidak ada hari ini?
0: Pagi-pagi.
1: Morning boy.
0: Morning boy itu ada live TikToknya malam. Kita balik lagi ke Ini Bukan Cinta. Yes. Ada proses merekam suara jentik jari menggunakan mic todong.
1: Betul.
0: Ini nih.
1: Iya.
0: Mic todong ya. Kok memasukkan ide itu sebenarnya mau menambahkan esensi apa di lagu itu, di lagu ini dengan
1: esensi apa ya pertanyaannya? Kalau buatku, aku ingin biar lagu ini terdengar organik sih kak, semuanya olahannya organik. Karena nggak tahu, aku kayaknya lumayan, bukan lumayan lagi, aku suka banget musik yang semuanya direkam secara langsung, gitarnya langsung, pianonya langsung. Dan memang banyak kan lagu yang ada jentikan jarinya gitu.
0: Betul.
1: Dan aku belum pernah punya kesempatan untuk merekam langsung tuh si jentikan jarinya. Dan kebetulan pada saat aku mengerjakan lagu ini bersama Bang Ocep, kita lagi produksinya, itu tuh aku kepikiran kayak pengen masukin ritme kayak gitu. Terus ayo udah kita coba rekam aja. Ayo kita rekam. Terus ternyata hasilnya jadi renyah banget karena ditodong kan, itu langsung kayak gitu.
0: Organik banget ya.
1: Organik banget.
0: Wow.
1: Gitu sih.
0: Jadi kalau seorang sudah terlanjur untuk lagu ini ya, berharap hubungan itu akan berkembang. Pesan apa yang ingin Astri sampaikan di lagu ini? Lewat lagu ini.
1: Lewat lagu ini, satu, gak cuman kamu yang mengalami itu, jadi tenang, teman kamu banyak. Yang kedua, meskipun pada akhirnya apa yang kamu harapkan tidak tumbuh ada di dalam hubungan tersebut, gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget menurutku. Lewati, terima, lanjut. Gitu. Gitu sih.
0: Tapi kita pengen tahu juga nih ya sahabat suara ya. Ini bukan cinta, ada apa ya, ada keterlibatannya gak sih dalam kehidupan? Bukan ngalamin mungkin atau jadi bahan tempat orang curhat, mungkin nanti kita bahas ya. Istirahat dulu, ngambil nafas dulu ya sahabat suara ya. Silakan dengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dodo harap dan juga Astri akan balik lagi.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hindia dengan secukupnya. Yang lagu outro-nya panjang ternyata ya. Kirain mau ada vokal lagi masuk. Yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia ngobrolin Bandung sama Astri gak ada habisnya. Walaupun dia warga Bandung, ternyata destinasi terakhir bukan di Ciwok ya.
1: Betul.
0: Kamu tim Pascal ya?
1: Aku tim Pascal.
0: Pasir Kaliki.
1: Pasir Kaliki.
0: Pascal 24 apa berapa sih?
1: 23.
0: Ah, kelebihan 1. Boros. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Astri dengan single terbarunya Ini Bukan Cinta. Oke, kalau ngomongin soal Ini Bukan Cinta, kalau bukan pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap cerita di lagu Ini Bukan Cinta, ada gesekan dari orang sekitarkah yang punya pengalaman Ini Bukan Cinta juga, yang akhirnya kamu terlibat di lagu Ini Bukan Cinta? Dan pastinya kalau nyiptain lagu kan harus nulis, kan harus ada kayak POV dari yang pernah kita rasain kan. Gimana jadinya?
1: Kalau ini sebenarnya sebuah situasi yang menurutku pribadi kayaknya banyak orang deh yang ngerasain kayak gini gitu. Lebih ke gitu sih, sebuah hal yang sering dirasakan tapi jarang diungkapkan gitu. Kadang orang bicara dalam hubungan tuh, iya aku patah hati karena misalnya aku putus gitu, atau kita tidak cocok, tapi jarang orang mengakui kalau aduh ternyata kita nggak cocok buat satu sama lain, kita udah kali ya gitu, secara dewasa dan secara kayak ya menerima bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tertulis untuk kita gitu. Lebih ke kayak gitu.

0: Kalau aku ini bukan cinta, situationship ya. Menurut Astri sendiri, Adit kan salah satu sahabat suara kan bilang 1,5 tahun ya. Idealnya berapa lama sih bisa ngerti tuh bahwa situationship?
1: Gak ada sih kak idealnya menurutku. Sangat tergantung pada orang yang menjalankannya.
0: Aduh.
1: Karena kadang ada orang yang cukup fortunate enough untuk bisa cepat-cepat mengetahui bahwa ini bukan sesuatu yang buat dia. Tapi ada juga yang memang harus diangetin dulu gitu. Kayak mungkin setahun, mungkin ada yang kayak Adit 1,5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun setelah menjalankan. Terus kayak aduh ternyata yang gue jalanin ini menyenangkan, gue bahagia di hubungan ini, tapi bukan sesuatu yang aku cari untuk selamanya misalnya.
0: 10 tahun gitu. Itu mah karir ya, harusnya malah situationship ya. Itu kamu udah bisa ke C-level itu kalau 10 tahun ya. Sekarang supaya musikalitas dari Astri ini keluar juga, kita main games. Gimana, setuju? Nah, wow, kaget nggak tuh? Bilnya. Banyak. Oh, tenang, masih ada di sini. Pokoknya banyak gimmick. Wow. Wah, apa semua ada?
1: Bener-bener.
0: Yang ampun, gue bilang kayak, aduh, penyiar nggak ada harga dirinya. Memang di sini banyak banget gimmick ya. Oke, games jawab dengan nada. Standby, sahabat suara yang kalau misalnya mau screenshot, silakan ya di live TikTok, atau juga sahabat suara yang lagi dengerin di radio mau masukin juga ini sebagai story kamu, shoot sekarang juga karena Astri akan jawab dengan nadanya seperti ini. Salah, maaf penyiar, kenapa ke situ yang ini ya? Iya. Wow. Oke, kita tanya. Kan dia pemain musikal nih, pastikan dia 4x8-nya tahu ya. Oke, perkenalkan diri kamu, nama dan tempat tanggal lahir.

0: aku bangun pagi karena
1: sebuah PR berat ya.
0: PR lumayan berat sedikit.
1: Jam 10 kita udah harus nyampe sini jam 10.
0: Parah.
1: Next question, menurut kamu

0: jawabnya. Ini hanya pengalaman pribadi.
1: Asik deh.
0: Ini hanya pengalaman pribadi. Nah, jadi, sudah habis. Berarti udah gak jadi ya?
1: Udah gak jadi, aman. Tone wave.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini Tone Wave ini dari Bandung juga.
1: Oh.
0: Nggak ada serius-seriusnya interview mereka.
1: Oh iya?
0: Bercanda mulu dari awal sampai habis. Intinya mereka sih emang butuh teman ngobrol, ya. bukan buat memperkenalkan dirinya.
1: Dong.
0: Tapi kali ini kita sudah di sesi terakhir untuk ngobrol sama Astri. Jadi buat sahabat suara yang baru bergabung di 9 kota atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming, ada Astri yang kali ini hadir setelah hampir 10 tahun berkarya memunculkan single yaitu Ini Bukan Cinta yang udah dirilis 29 September 2026. Nih, dari keseluruhan liriknya, bagian mana sih Astri yang paling mewakili pesan utama lagu ini buat kamu?
1: Buat aku
0: bagian yang mana, tapi nyanyiin.
1: Oh boleh.
0: PR ini penyiar banyak mau.
1: Aku suka banget bagian bridge-nya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang adalah kayak begini. Kau

0: seperti itu.
1: Wow. Wow. Ini tiba-tiba Kak Dodo maaf kakaknya Kinos apa enggak. Ini Astri dulu ya, fokus M ya. Tadi itu adalah penggalan dari lirik yang namanya Ini Bukan Cinta.
0: Betul.
1: Yang itu bagian favorit ya. Kenapa, Astri?
0: Karena di situ menjelaskan bahwa ini tuh dua-duanya merasakan hal yang sama gitu. Dua-duanya sama-sama menyadari bahwa iya, yang kita cari tuh gak tumbuh ada di hubungan ini. Dan itu gak apa-apa. Ya udah deh, kalau kayak ibaratnya if it's not meant to be, dan ya udah.
1: Gitu. Kalau untuk Ini Bukan Cinta ya, lagu Ini Bukan Cinta, kan gini, setiap orang punya soundtrack untuk hidupnya. Aku punya soundtrack untuk lagu Indonesia, lagu Barat ada yang emang nih kalau misalnya aku muter lagu ini, aku akan ingat, dan itu emang big moment aku.
0: Yeah.
1: Nah kalau Ini Bukan Cinta sendiri jadi soundtrack untuk satu momen untuk hidup seorang,
0: wow,
1: kamu ingin lagu ini menemani momen seperti apa?
0: Menemani momen teman-teman pendengar ketika lagi butuh teman cerita atau kayak mereka merasakan kebingungan, butuh diyakinkan, atau butuh dipuk-puk yang berhubungan dengan cinta, tapi lagu ini siap banget buat nemenin sih. Benar-benar bisa jadi, misalnya lagi sedih-sedihnya banget, pengen kayak menyanyikan kesedihannya, tapi agak joget-joget sedikit juga. Lagu ini sangat cocok karena memang sengaja biar orang kayak sedih, tapi yaudah kita narin aja sedihnya, let's go.
1: Kita jogetin aja gitu. Ya, kita nari aja ya.
0: Betul.
1: Ini Bukan Cinta. Genre, bukan genre. Berarti ini kalau Sahabat Suara berekspektasi lagu ini cocoknya untuk malam, tengah malam.
0: Tengah malam kayaknya.
1: Atau pagi.
0: Pagi untuk memulai hari dengan lagu ini. Kayak sedih ya.
1: Cukup berat ya.
0: Iya, kayaknya jangan deh. Mungkin dari siang ke sore, tapi sih menurutku kalau kapan aja sih, boleh aja.
1: Tapi siang ke sore itu emang kalau lagu-lagu
0: ideal
1: kayak gini
0: ya,
1: tuh pas
0: ya,
1: buat menemani soalnya.
0: Betul, biar enggak terlalu sedih juga sih kayaknya.
1: Setelah single ini.
0: Ya.
1: Ada rencana atau kejutan musik lain yang sedang dipersiapkan, karya lain?
0: Banyak yang aku sedang persiapkan.
1: Wow.
0: Aku gak sabar banget sih buat cepet-cepet nunjukin ke teman-teman. Semoga secepatnya bisa aku kasih tahu juga ke teman-teman. Tapi
1: belum bisa ya sekarang ya.
0: Belum bisa, tapi aku udah menyiapkan banyak hal.
1: Ini kan sisa Oktober, November, Desember.
0: Yes.
1: Apakah di tahun ini atau tahun depan? Enggak, perkiraannya untuk karya baru atau apalah dari sosok Astri membuat sesuatu.
0: Secepatnya.
1: Kangen main musikal lagi?
0: Aduh, kangen banget, Kak.
1: Akankah ada tahun depan?
0: Semoga ya. Aku belum ada kalau itu.
1: Belum kelihatan ya?
0: Belum ada hilalnya.
1: Belum ada hilalnya ya. Jadwal manggung terdekat?
0: Jadwal manggung terdekat ada di bulan Desember, nanti akan diberitahu lagi.
1: Oke.
0: Semoga secepatnya ada lagi ya, banyak. Jadi bisa bertemu dengan teman-teman.
1: Itu dia. Kasih tahu ke Sahabat Suara yang ingin join. Kamu punya ini gak? Apa ya? Geli gak sih dibilang fans?
0: Komunitas.
1: Komunitas, cakep bahasa
0: dong.
1: Apa nama
0: Suara
1: sebutannya?
0: Suara Stri namanya. Tadi sebenarnya Baim sama Aca sama Kak Adit tuh bagian dari Suara Stri. Yang
1: Suara Stri
0: ada di komentar situ.
1: Suara Astri. Suara Stri.
0: Suara Stri.
1: Kalau misalnya Sahabat Suara tiba-tiba mendengarkan ini dan ingin kenal lebih jauh, berarti boleh di-share sosial media apa aja?
0: Boleh banget.
1: Di mana?
0: Bisa kalau mau langsung ke Suara Stri, ada Instagramnya, @suarastri_. Lalu untuk update-updatenya, bisa ke Instagramku, Rahmania Astrini. TikTokku juga Rahmania Astrini. Dan juga YouTube, aku punya YouTube channel.
1: Yes.
0: Yang baru, namanya adalah Dari Astri. Di situ ada lirik video yang sudah naik juga, Kak. Jadi bisa ditonton, siapa tahu mau nyanyi sambil baca liriknya biar lebih mantep lagi. Dan aku mau ngasih tahu bahwa aku akan sebentar lagi rilis live session dari Ini Bukan Cinta yang akan juga naik di YouTube channel Dari Astri. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton, aku akan rilis live session sebentar lagi.
1: Yeay.
0: Jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel.
1: YouTube-nya di subscribe dulu. Astri, thank you sudah main ke Iswara.
0: Kak Dodo, terima kasih banyak.
1: Ditunggu karya yang tadi sempat di-spill tapi belum tahu, belum berani, bukan belum tahu, udah tahu tapi belum bisa di-share ya. So, kita kontak-kontakkan nanti ya di sosmed ya. Itu paling cepat sih sebenarnya ya buat kita ya. Good luck untuk Ini Bukan Cinta yang langsung kita mainkan sebagai penutup juga untuk Indo Akustik hari ini, sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan di web streaming isoranetwork.com/streaming di 9 kota: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan juga di live TikTok at @isuara.network. Ini langsung aja Astri dengan Ini Bukan Cinta. Thank you Astri. Selamat siang sahabat suara. Bye.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Kayak saya baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
0: memutarkan musik yang

0: habis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum.
2: Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, bro, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Ah, bayi. Digeser, harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Dibentokin. Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: datang dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
0: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Ya. Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Ini berhubung Persibnya cuman seri ya. Saya sukanya Persib menang, jadi saya tidak semangat. Doni Rinaldi hari ini siaran cuman sampai jam 7 aja. Sorry ini mas, sorry ya. Emang udah jam seberapa? Akhir jam 7, oh sarua berarti.

105,1 FM, I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Dibuka dengan satu lagu dari Noah ya. Ini di hari yang sudah disiram dengan air hujan, mudah-mudahan kita semakin dingin. Saya berharap jangan di Bandung aja hujan teh, tapi di Kalimantan ya saudara-saudaraku. Karena kalau kita lihat sekarang itu udah berapa bulan? 4 bulan ya, saudara-saudara kita di sana masih ungap dan tidak ada tindakan nyata. Dan paling gong adalah ya kita harus maklum aja karena kita berada di negara Ring of Fire. Ais. Eta dewae. Turun atau beki turun teteh teteh rupiah teh. Aduh. Bagaimana kabarnya nih saudara-saudara nih? Sahabat suara pada sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Hari Senin kembali Doni Rinaldi menemani sahabat suara 3 jam ke depan, jam 4, 5, 6, 7, 4 berarti ya. Tilo, benar. Soalnya jam 4 tadi hitung ya. 4 kali 5 kan hiji berarti gitu. Ada Tamam nih. Tamam makin segaut aja nih. Buat sahabat suara yang belum tahu Tamam ya, Tamam itu lagi mengejar wanita yang matang usia ya, matang usia ya. Ibarat akhirnya Tamam usia 22, berarti lu 24. Hari ini ulang tahun Tamam, Tamam ulang tahun, selamat ulang tahun Tamam ya. Tapi jangan dirayakan karena ulang tahun pertama kali dirayakan oleh Fir'aun ya. Jadi kalau mau mah syukuran, nah kalau syukuran boleh. Ya, melinaun, kopi naun, menang Tamam. Komo mendukung UMKM-nya. Komo UMKM-na kopi Dartoyo, nah langsung spesifik dah. Atau Makmur Jain udah deket, motor boleh dipinjemin tuh langsung kan itunya. Hiji dua tilu, kayak mau erek merek, ispek maghrib. Ayo nama lo bajel makene. Jadi meta tarik teing kan budget nanya, enggak. Oh, Tamam tuh. Karena barang siapa yang bersedekah satu akan diganti 10. Hei, ayana kusa gelas waenya angka 10 poe ka depan berarti anggapanna rek kopi teh aya nu mere, Mam. Tah boga eta we urang teh ka dinya, euy. Ya. Jadi Tamam mudah-mudahan di umur yang baru ini 24 tahun bisa semakin mengukir ya. Kita sudah punya benchmarking, Tamam. Umur 35 jadi wapres. Daek teh daek, ya eta mah nya. Heeh. Berat, kudu anak presiden heula gitu ya. Doni Rinaldi sudah siap menemani Anda. Request boleh silahkan. BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi requestannya dikirim ke 0811-221051. Nanti 3 jam ke depan kita akan bagi-bagi apa informasi. Requestan akan diputerin dan kita akan buktikan ya nanti di akhir acara. Apakah kopi itu hadir atau tidak ya? Ayo maunya. Oh, jadi beban sih Tamam. Ulah Mam, santai ya Mam, santai. Baso aja dihandap.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Q-Fest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

90 2000 awal ya. Penggunaan kata-kata aku yang paling bade ya. Eta teh moal kapikir kan jelema ayeuna budak ayeuna ya. Sahabat Suara emang keren banget. Mungkin sama Tamam ya. Sama Tamam mah kepikir itu teh ya. Cukup relate lah lagu-lagunya Jaya Kamari kan minta yang diduain gitu ya. Eta si satu si anu teh anu dokter teh. Nu nyanyi nu kamari si Mingse gitu kan. Gila teteh meledak dengan idiom-idiom atau penggunaan kata-kata yang tidak umum zaman orang mah teu umum teteh. Begitulah ya. Mau salam-salam buat Teh Yuni lagi dengerin kita ya. Teh Yuni hari ini jadwalnya tadinya mau siaran cuman karena masih bed rest ya. Kemarin habis OP didoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kemarin yang nengok ya dari Isuara ada Mang Elmi ya, Mang Wanda. Itu Mang Elmi, Mang Wanda sekalian pulang ya. Jalan ke pulangnya ke enggak. Kemarin masih di rumah sakit waktu nengok teh. Terus juga ada Mbak Mia ya, sama Hendra ya. Sama Hendra berempat. Tadi update kiloan ya Allah Teh Yuni ya. 56 pounds, 78 kilo berarti. Teh tuh teh begang tinggi sakit umumnya. Harus ditingkatkan lagi teh dengan baso Miss Dasumnya ya. Minimal lah, minimal ya ini mah ya. Jangan kalah sama Tamam gitu ya. Tamam atrek ngopi ayeuna tuh tiat udah ini. Ya Allah ya Rabbi Tamam. Kita mau bacain request dari Anda. Terima kasih sudah request. Yang lagi di jalan hati-hati ya. Ini kalau lihat jalan Cicadas sekarang masih lowong dari yang depan itu. Apa namanya? Dari depan pom bensin. Tapi kalau kesananya gak tahu karena kan ada pembangunan BRT teh ya kan. Jadi biasanya dari situ suka agak-agak ya. Oh bener. Saya suka gak fokus kalau lihat makanan teh sahabat Suara. Aduh. Soalnya apa? Soalnya ada penawaran nih dari Asian Food Market Sunday Brunch. Nikmati kumpul bareng keluarga, teman dan komunitas di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu ya, atau Anda, kini hadir setiap hari Minggu mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch ya, sarapan kesiang nakun. Nikmati nih menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian, kaosin, terus juga sate dan juga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan 250.000 net per orang dapatkan promo buy 4 get 5 ya. Ini buat keluarga kayaknya masuk nih sama anak-anak gitu kan. Reservasi di WhatsApp-nya 0811-2232-392. Follow Instagram di @pagorestoran dan @bpapandayan gitu ya. Teh ini dengerin di mana, Ndra? Oh gitu. Biasanya suka ngedengerin di Sosi, Teh Yuni, Teh? Oh, kedengerinnya. Tapi Sosi ini jalan Manado, Sosi apa bowling ya. Itu kalau misalkan itu suka dengerin kita loh. Salam-salam nih kalau lagi pada dengerin ya teman-teman Sosi, teman-teman bodybuilder ya di sana, gym mania ya. Olahraga itu penting memang betul ya. Kita masuk lagi nih ke yang sudah WhatsApp. Terima kasih ada Kang Abdul. Sorry Adoni, apa kabar? Baik alhamdulillah. Lama enggak dengar suaranya. Saya juga belum pernah dengar suara Kang Abdul ya. Kang, saya teh siaran minggu kemarin, hari Senin juga siaran. Jadi udah dua ini apa namanya? Dua kali. Kang Abdul pernah on, wah ini ya pendengar. Wah mau berarti ini. Dulu teh Doni teh punya usaha kulit ayam sama ayam tulang lunak ATL. Dulu di Dago, di Dapla dulu teh. Cuma Daplanya digusur jadi belum ada cabang baru kita teh ya dulu ya. Daplana enak sepinya ternyata. Bahwa mah tuh all komunitas didinya teh mau nongkrong dulu teh nya. Atuh seram atuh. Duit teh minimal, teh minimal 150 teh nongkrong dinya teh. Ada Pak Jamal di Cigalontang, Tasikmalaya. Sore bang, request lagunya dari 17 aja. Requestnya yang jaga selalu hatimu ya. Kirim salamnya buat sahabat Suara yang lagi dengerin sambil menunggu datangnya hujan. Di Bandung udah hujan, Kang Jamal alhamdulillah. Saya di Tasik tuh banyak banget teman-teman nih. Makasih banget buat yang sudah sudah WhatsApp. Ini ada sahabat saya nih. Adil Malik, Mang Ading nih, talu di WhatsApp dulu, dibaca dulu ya. Pernah nggak pernah? Mang Lik siap, woi sedap dong. Lagi di mana nih? Pejabat ini pejabat nih, hati-hati ya. Nunjuk ada ukuran ya di jalan.

Gini ya sahabat suara, orang yang kesepian ya mem dan kurangnya hubungan sosial, tidak berinteraksi, itu beresiko terhadap kematian dini. Tapi orang yang dari sekolah gitu, sok duaan wae gitu jika bogona, itu juga beresiko pernikahan dini.

0: Instagramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Eh, jangan diituin dulu. Aduh, sebuah kesalahan ya. Sama suara. Jadi saya hari ini di mixingin tidak hanya sama Hendra, tapi ini sama birthday boy ya, yang hari ini berulang tahun ke-24 tahun. Ya, ini adalah salah satu pencapaiannya ya, bisa mixing ya. Luar biasa. Ada Den Mahmud juga hari ini ya, yang lagi menyelesaikan TA-nya ya. Dan ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Nah, jadi Den Mahmud ini adalah aktivis pesantren yang nanti akan mengambil penelitian tentang radionya. Jadi
1: Betul. Tapi jangan kasih beban, nak. Saya aktivis pesantren.
0: Iya, pesantren. Kunut nage atau nya tahajud, nya sholat subuhnya di double atuh.
1: Jeng duha oke.
0: Jeng duha oke. Tuh, gila lah pokoknya namanya. pokoknya susah dilampaui ya. Ini kita mau salam-salam buat yang lagi dengerin. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Buat yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Jalan ini Cicadas sudah mulai padat merayap ya. Efek dari BRT ini ya, saya nggak tahu nih apakah nanti akan tetap di tengah atau nanti agak minggir gitu, kita nggak tahu nih ya. Lihat mantap Den Mahmud langsung IG story dulu nih, ada Ona juga ini ya. Nanyain kontena, ya nyain kontena.
1: Bikin dong.
0: Bikin sabar. Ya kita bikin kontena. Eta nyain konten anu kamari teh, anu orang POP teh, orang ngomong jeung orang deui gitu.
1: Tapi cenah nu ulang tahun rek joget Brazil.
0: Cana. Oh iya boleh. Itu kan tadi laguna lagu Mingse, ya, lagu Mingse ya. Ini ada dari saya nomornya kok agak asing ya, pakai +97. Dari mana nih? Halo, assalamualaikum, kumsalam, mahkei.
1: Bagaimana?
0: Itu dia. Kakang, si nomor 5 itu lagi.
1: Mending kereng agoong.
0: Assalamualaikum, makai hadir cina Dubai. Oh di Dubai, ahlan wa sahlan ya. In dari Dubai, request lagunya dari Hijau Daun aja yang suara. Salamnya buat semua pendengar Isuara, spesialnya buat yang lagi tugas aja nurun pisan. Ya, Kang ayo Kang. Ini Mohon maaf ya. Benernya enggak keplos ya. Disangkakeun offset atau biayanya padahal teh offset, jadi enggak keplos.
1: Spirit.
0: Sore ada nih pengen diplay lagunya Utara Selatan dari Ungu aja katanya ya. Tips salamnya buat teman-teman MTS. Oh iya, Den Mahmud atuh ya, anak buah Den Mahmud MTS semuanya.
1: Madrasah Tsanawiyah.
0: Tsanawiyah ya. Alias Tsanawiyah jadi naon?
1: Ibtidaiyah
0: SMA katanya.
1: Ibtidaiyah mah SD.
0: SD enggak benar.
1: Dibalik.
0: Kapal Cancan.
1: Blunder lagi ya.
0: Kakak gede wae. Aduh.
1: Seru banget ya.
0: Seru banget ya. Soalnya tadi belum jadi ngorder kopi. Jadi kudura gitu. Ada di presser biar kakak fokus gitu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Tadi pagi teh sengaja datangnya teh telat.
0: Main gitu.
1: Meh tempang melikan kopi.
0: Ulah. Temenan orang ngomong gitu.
1: Dimsum atuh?
0: Dimsum boleh.
1: Boleh.
0: Eta cuangki aya di handap.
1: Oh betul.
0: Ya. Bener ya. Itu lanjut lagi ya. Ada Teh Dini. Tadi udah belum? Yang Dubai udah? Tadi udah.
1: Udah. Mahkei.
0: Tuh Mahkei atuh nu bisa dibacain ya sama-sama. Teh di Dubai berarti selisih 7 jam ya sama Bandung atau 4 jam? 4 jam deh kalau sama Timur Tengah 4 jam ya. Tadi nih di Pasir Luhur, sore ada nih pengen di lagunya Utara tadi ya untuk teman-teman MTS dan pada suka. Oh, anak pada suka nih MA Muhammadiyah 3 sehat selalu kalian, dan untuk seseorang di sana salam rindu. Sekalian maaf juga nih sama Adoni pas 5 Oktober kurang konsentrasi jadi salah ketika. Astagfirullahalazim. Doa tobat ya MTS atuh tingali.
1: Allahumma qbalna ya ghafur.
0: Amin ya Allah.
1: Aduh aja di radio religi.
0: Oh benar, salah. Menarik mah mending jalan di obat ya.
1: Betul.
0: Jadi radio SMA
1: keseru banget
0: ya. Mohon maaf agak ribut ya jadi sorenya nih. Tadi ini udah tadi. Astagfirullahaladzim. Ada Jasep Kopo Adoni di play lagunya aja yang Sal Priyadi yang Wijaya. Oke, siap. Soalnya buat Adoni, Ahendra sama Atamam.
1: Disebut banget nih.
0: Atamam. Si nomor 5 itu.
1: Benar.
0: Salamnya buat Adoni tadi udah ya. Ini buat semua sahabat suara. Salam absen buat Pak K Dubai. Mbak Endang, terus juga Johan Tasik, Mas DC, Ibu Jitni, Tante Rosa DC. DC teh naon, Ra? Oh, istrinya Tante Rosa DC teh? Oke. Rizky Cimahi abai Bekasi. Adoni imbang aja udah Raruda terhadap sih apalagi kalau kalah. Aduh ini enggak tahu nih saya efeknya nyenderanya nyenderuda teh ieu kumaha pamain ke poe rebo main sanu mae dipaenkeun gitu.
2: Betul.
0: Oh, kan? Kayak bahan Dedi Kusnandar kan di
1: jadi baik. Onte.
0: Hah?
1: Bisa ya Dedi Kusnandar jadi baik.
0: Tentu alus Dedi. Waktu nikah di teras abi nung MC kapungkur tehnya. Ada nih nggak pernah ditodong boring lagi saya sama Urban. Boringnya udah nggak ada ya? Udah nggak ada boringnya karena kan Urbannya cuma tinggal berdua. Urban bikin cabang ya di situ.
1: Urban dua ya nama Urdu.
0: Urdu Urban duaan ya bener. Oh benernya Urban duaan. Oke okay, ya. Ini kita mau baca baca adlib kan teh. Kumaha info. Asik, dalam ketegangan tetap cool ya, gini gak? Info dulu nah, request riset dari Princeton University ya. Ketemuan langsung lebih bahagia daripada chat-chatan ya. Dikutip dari sumber Instagram @palembangspesial. Oh, orang Palembang itu untuk orang Palembang atau gimana nih? Untuk semuanya. Jadi, buat Anda yang suka chat-chatan ya, itu tuh tidak akan membuat bahagia. Kalau ketemuan kan bisa berlanjut gitu kayak gimana-gimana ya.
1: Salah cabak.
0: Kakak,
1: kamu bisa cabak-cabakna atau gerak kumaha?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Indonesia. Sahabat Suara, satu lagu dari Raisa ya. Alhamdulillah saya masih barengan sama Tamam nih ya di operating. Saya juga pilot Tamam ya. Pat. Asik, keren sih. Seru ya. Tapi bisa seru juga hidup Anda mungkin di hari Senin ini ya, dengan segala kejutannya, selalu disyukuri apapun yang kita dapatkan. Mudah-mudahan tentunya dengan apa yang kita dapatkan itu membuat kita jadi tumbuh, sahabat Suara. Jadi bukan bukan hanya uang yang kita cari, bukan hanya rezeki itu banyak gitu ya. Kita punya kesehatan yang baik gitu ya. Punya badan yang mungkin juga jadi sehat, punya pikiran yang bertumbuh, itu semuanya harus disyukuri sama kita. Bahkan saya kemarin tuh sempat lihat ada satu postingan, kenapa saya suka ngeposting tiap kali saya beres lari atau saya beres gym, karena itu pencapaian kecil saya. Saya nggak punya pencapaian lain selain itu. Dalam tuh ternyata. Namanya enak tamam 24 tahun tentunya. Hidup di alam dunia ini, alam pewenangan, kecil dikit mam, sedikit. Nice, dikit ini. Asik itu operating lagi langsung di gedor, tunjuk gedor tuh ya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan Anda mau merayakan sesuatu, pencapaian itu harus dirayakan, setuju ya. Nah ini tentunya Anda bisa main nih ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Di sana bisa bawa keluarga Anda dan tentunya bisa menginap dengan kenangan yang tidak akan terlupakan. Mulai dari lobbynya dengan desain yang mempesona ya, dengan beragam neighborhood story ya, kamar yang nyaman dan pemandangan hijau pegunungan yang sangat menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan, sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center 24 jam ya, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dago Lunch ya. Dan juga liburan sahabat Suara semakin lengkap dengan hadirnya di destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep masak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil ya. Di sini sahabat Suara bisa menikmati kreativitas mixologi daripada mixologis ternama. Untuk reservasi dan juga informasi langsung aja telepon di 022-878-06688. Sekali lagi ya, 022-878-06688. Follow Instagram di @hotelindigo_bandung. Dan juga kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung gitu ya. Kita baca lagi request apa gimana nih mam?
1: Boleh,
0: kan? Sedap ya, udah mulai mengatur nih tamam nih ya. Perlahan si nomor 5 itu. Ini Kang Doni katanya, saya Wahyu dari Ciseeng, Bogor. Wah, lumayan tebih ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya Kang Wahyu ya. Request lagunya Anmes Kamaleng aja. Ku mau dia. Ternyata siapnya. Oke. Lagunya buat sahabat Suara aja ya. Terima kasih yang Doni, Kang Hendra sukses selalu. Terima kasih. Sukses. Ada lagi siapa nih? Ada Kang Hendra Cianjur ya bedanya. Kang Hendra nuhun, terus ada ngukin dari Cianjur atau CJR. Cowboy Junior CJR tuh. Asik. Oh eta kumis nabi sarapat, Mam. Alhamdulillah ya, eta di kieu nya. Nah. Diwakdoyokan teman-teman. Ini sahabat Suara kalau misalkan mau tahu nih lagi operating ya. Tamam ini kumisnya itu tipis ya. Seperti belum turun ya. Itu baru bulu pertama itu kalau nggak salah, bulu kedua itu biasanya ya. Ya tipis tapi nyeruntul gitu, gimana ya? Nanti kalau mau bisa nanti dipotoin ya, dipapin. Kalau mau BDG spasi nama spasi umur spasi pap, nanti tamam ya, fotoku bisa pap ya, boleh ya. Jarang itu terjadi ini. Request lagunya Mahal Ini, judulnya apa aja boleh, sok lagunya Mahal Ini cenah nanti ya. Request lagunya Mahal Ini tadi dikirim buat semuanya aja. Teh Yuni sing enggal damang. Teh Yuni lagi bed rest ya, lagi di rumah mama tadi mah, di rumah mama, rumah nenek ya. Ini katanya sing enggal damang siap. Terus nanti teh nya damang deui sakumaha bihara itu artinya apa itu ya, bihara itu kalau lapar ke warteg bahari gitu kan. Pantun bukan ya,
1: lahir batin.
0: Oh iya, sehingga enggal diangkat panyawatna ku Allah, amin. Dah kamar udah di OP ya, jadi insyaallah lah ya. Semangat Teh Yuni, hatur nuhun, siap. Terima kasih buat Kang Hendra CJR ya. Ada lagi Abai Cilung Abai tau gak ada di TikTok? Beda ya mah, beda abainya. Beda. ditangkap langsung ya kalau gitu. Jadi dielukan. Jadi itu adalah tipikal bodor calung ya. Kalau misalkan si pengumpan itu langsung ditutup, jangan sampai offset, tapi enggak offset jadi gol gitu ya. Nomor 5.
2: Nomor
0: 5. Aduh. Sebentar nih Kang Abai di Bekasi nih mah ya. Requestnya sampai menutup mata dari Aca Septiasa. Salamnya buat Dewi katanya. Hatur nuhun semangat siarannya. Terima kasih Abai. Oh ini dari Dubai itu 3 jam bedanya. Oh iya betul. Jadi lebih cepat kita dibanding mereka. Jadi mereka mah masih mungkin asar ya, waktu asar sekarang jam 3-an ya. Atau setengah 3 ya. Benar enggak? Nah gitu. Jadi set langsung cepat tutup. Tetap. Ada lagi dari siapa ini?
3: Yona yang magang.
0: Lah. Ini Yona. Yona ya. Angelica ya, Angelica ya ini. Ini luhuran naona itu, Nak? Fore euy. Ulang tahun, Ona. Tamam ulang tahun, tamam kieu atuh mam. Ah, beurang deui wae. Teu katang mam, ulah mam, ulah mam. UMKM harus didukung mam ya. Salam selamat sore Kang Doni, Kang Tamims, Tamsis. Tamsisnya tamam manis ya. Bahaya. Padahal tamam mah resepna ka Kang Hendra. Bahaya.
2: Hendra CJR tadi.
0: Hendra CJR atuh dengan asumsi kumis belum ngagejelig ya. Eh ini nggak ganti lagu yuk, kalau mau mam, encan mam, encan mam, wah
2: hey, offset aye,
0: memang nggak kudu ditilu, berarti sama itu si Makmur Jayana, teteh hiji dua, Makmur Jaya lah, ya, Makmur Jaya es kopi susu, bener. Ini katanya Tamsis, Kang Oji ya dan Kang Hendra ya, sehat-sehat ya, jangan lupa selamat ulang tahun buat Tamsis asik, si taman siswa teh gini-gini. Ah ini ada Kang Dimi. Uy, Kang Dimi apa kabar Kang Dimi? Ini sahabat saya kajian nih ya, Kang Doni. Ini Kang Dimi request lagunya dari Afgan aja. Karena sudah jam segini nanti kita puterin Afgan Maghrib. Asik. Eh tunggu dihoroikeun. Maghrib. Dihoroikeun wae segala kudu heureuy wae mah nya. Tamsis bahaya, Tamsis offset tieung. Request lagunya Afgan Kacamata yang ku lepas kacamata gitu kan. Ya. Hai, salamnya buat Kang Doni aja salam. Terima kasih Kang Dimi. Hati-hati di jalan. Selamat beraktivitas ya. Biasanya masih ketemuan klien, ketemuan komunitas Kang Dimi jam segini. Ada Jajang Asep Kovo.
2: Hey.
0: Eh, tangan ngopepang, tangan ngopepang gitu kan. Layaknya pianis. Bocoran besok yang siaran siapa kangen pemeran utama di Suara Santai. Besok Teh Yuni masih belum bisa ya. Jadi satu minggu ini Teh Yuni masih bed rest, tapi hari Rabu masih kosong. Kalau Teh Yuni gak ada yang ganti, maksakan Teh Yuni. Wah, mau bisa tuh ya. Hari Rabu jadi siapa Teh? Ini ada yang nanya. Hari Rabu yang siaran siapa?
4: Hendra.
0: Hendra. Jadi Hendra siaran, Tamsis operator ya.
4: Hendra Urban.
0: Hendra Urban. Urban 1, Urban 2. Kosong-kosong. Besok masih replacer ya. Jadi besok kalau gak salah AU deh jadwalnya. Jadi nanti Teh Yuni mudah-mudahan minggu depan udah sehat kembali. Amin. Dan nanti bisa ketemu lagi mungkin Senin depan kalau tidak ada aral merintang ya. Gitu. Ada lagi yang? Gak ada ya udah. Nanti kita lanjut lagi. Hendra, mending kita mulai kopi gitu mah. Hendra, kita salam ketemu ya. Dadah ya teman-teman dari Jakarta, terima kasih, hati-hati di jalan ya gitu. Teman-teman kita masih nemenin kawan-kawan semuanya ya yang ada di sini ya. Dan alah ngadadak ieu mah urang can nyiapkeun gongna, tapi tenang kita coba dulu ya. Ya kita coba dulu. Kalau enggak ada kita ramein aja biasa ya. Pakai gong calung aja biasa. Ini kita dapat informasi dari Palembang Spesial lagi. Udah tadi yang bawahnya ya. Dari Media Story berarti. Mediastory.id. Psikolog mengatakan bahwa orang yang menonton film horor ya untuk hiburan dan tidur nyenyak setelahnya berpotensi jadi psikopat. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nonton film Maling Kundang, setelahnya itu akan berpotensi jadi psikopat.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
0: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
0: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

nggak oke. Makanya nih, di kantor, di rumah, dimanapun lah ya, tempat yang Anda biasa stay lama, pakai Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan yang lainnya. Harga 600 ribuan dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari 290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik, begitu katanya saudara-saudara. Dra, naon ieu Dra, Dra? Nah ini sahabat suara, kadang-kadang kalau kita lihat ya, Bandung itu sedang berbenah. Saya mah alhamdulillah mensyukuri banget dengan perubahan kabel listrik, kabel telepon itu sudah mulai ditertibkan, jadi masuk ke tanah semua. Terus juga trotoar ya, banyak yang dibangun sekarang teh. Jalan udah pasti udah diaspal, bagus. Cuma ternyata ini ada info dari Dishub yang gencarkan penertiban parkir liar atau denda hingga 525.000. Walas ya, gede pisannya dendanya. Hati-hati buat Anda yang suka parkir di mana wae gitu. Sahabat suara yang suka bawa kendaraan, yuk mulai sekarang parkir di tempat yang resmi aja. Soalnya di Sub Kota Bandung lagi gencar-gencarnya nih nertibin parkir liar di ini setiap hari ya. Mulai dari kawasan Kebon Jati, di Pati Ukur, Asia Afrika sampai Otista. Enggak main-main kalau nekat melanggar, Anda bisa dapat denda Rp245.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil. Ngeri kan? Atau diderek mobilnya gitu kan. Makanya demi trotoar yang nyaman buat pejalan kaki dan buat Bandung yang bebas macet, yuk patuhi ya. Karena untuk bayar parkir Rp200.000 dendanya itu mahal, tapi itulah harga yang pantas dibayar supaya kita tertib dan juga disiplin ya, supaya tidak merugikan orang lain. Karena kalau parkir di mana aja itu bikin macet gitu kan, orang jadi nggak nyaman, dan mungkin juga kalau misalkan Anda di posisi orang itu juga Anda pasti akan ngegerutu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ngobrolin tentang makan, Bandung tuh gak ada habisnya. Mungkin buat Anda yang bosen bisa main nih ke Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuangki aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai dengan minuman penutupnya ya, atau hidangan penutupnya itu ada es doger panna cotta, terus juga ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nikmati juga nih berbagai menu pilihan, ada durian ya. Ini pokoknya mah Anda bisa temukan durian dalam berbagai macam bentuk. Ada ketan durian saus santan, durian mochi, sampai dengan sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dan ditemani live music. Di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau di 0811-1111-2152 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan info

0: indigo.com/bandung.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke
4: iswara.id.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kembali Doni Rinaldi menemani Anda di Suara Santai. Dan tentunya kalau kita lihat banyak orang yang ngeluh sekarang ya, gara-gara ternyata uang yang kita miliki sekarang tuh nilainya semakin kecil dibanding dengan apa yang kita dapatkan kalau kita belanja. Nah, ini tercatat nih, harga kebutuhan pokok makin tinggi. PIHPS catat cabai rawit tembus 132.850 per kilogram. Gila ya, ini harganya makin mencekik. Nah, sahabat Suara, belanja ke pasar sekarang kayaknya tuh butuh mental yang benar-benar kuat atau mental baja. Sok gimana enggak sekarang mah ya, harga bahan pangan nasional lagi pada ikut pedes banget nih. Berdasarkan data PIHPS per hari Senin ini, harga cabai rawit merah makin bikin geleng-geleng kepala ya, karena sudah menyentuh harga 130 ribuan atau 132 ribu, kayak gitu. Ngeri lah pokoknya mah harganya. Gak cuma cabai, telur ayam juga naik ya, 32.150 rupiah. Disusul bawang merah yang tembus 46 ribu rupiah. Gila, bawang merah 46 ribu rupiah per kilo. Aduh, ini kalau kayak gini mah udahlah, sambal pun bisa jadi barang mewah gitu kan. Jadi nanti kalau beli sambal itu pajaknya kena pajak progresif barang mewah.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah hampir jam 7 nih, tanya saya harus pamit. Terima kasih buat Anda sudah dengerin saya bersiaran ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi yang disiapkan ini bisa membuat Anda senang, merasa ditemani gitu kan. Jadi tes sorangan teuing lah gitu kurang lebihnya. Saya Doni Rinaldi pamit. Terima kasih buat Tamam, terima kasih buat Hendra, terima kasih buat all crew dari Suara Bandung. Doni Rinaldi pamit. Sahabat Suara, dadah. Assalamualaikum.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.my.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasaran.

0: Plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 08-11-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam masuk di nongkrong bareng Beril di jam 8 sampai jam 11 malam. Let's go. Apa kabar nih sahabat suara nih? Update-update dong. Lu pada di mana, cuy? Lagi sama siapa, cuy? Atau mungkin masih di kantor, kasih tahu posisi lo sekarang ke nomornya Iswara di

101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di program gue setiap Senin sampai Jumat di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Aku akan membacakan dulu nih sahabat suara. Gue habis kekenyangan, jadi gue siarannya kayak agak santai banget gitu ya. Nggak yang buru-buru, tenang aja.

bareng-bareng Beril. Iya betul. Tapi lo di mana sekarang, Ki? Laporan dari Ardi Semarang terang benderang weather infonya. Terima kasih Ardi. Ada Naya dari Cipete, Ber. Sekarang lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Mau makan tapi malas turun mobil katanya. Udah lapar sama mager menyatu begitu tuh. Tapi yang Fatmawati itu juaranya macet tau jam-jam segini naik. Jadi semangat ya. Ada Jovan dari Kelapa Gading. Gue sekarang udah nongkrong di coffee shop sama cewek gue pulang kerja bang. Titip salam buat nyokap gue. Enak ya pulang kerja, jemput pacar, sebelum pulang makan dulu kali ya. Iya. Abis itu story-story. Tadi di kantor kamu gimana? Ada ini gak? Ada sesuatu yang dar-dar-dor gak? Nah ini sama kayak lo dengerin siaran gue. Kalau lo di kantor lo tadi ada sesuatu yang wah kenapa ya harus begini, atau ada sesuatu yang mencengangkan, ceritain aja ke gue. Atau hari-hari lo gimana? Ini kan baru hari Senin ya, kok rasanya kayak udah hari Jumat ya? Ya kali-kali ya ada sesuatu boleh ceritain di hotline Iswara 0816-114-1014. Itu WhatsApp, jadi lo bisa ya chat aja sepanjang apapun yang lo rasain, ntar gue bacain gitu. Ada Caca lagi beres kamar baru pulang gym. Wih, hidupnya teratur banget nih Caca nih. Sementara gue pulang kerja, kadang cuma mindahin barang aja dari kursi terus ke kasur.

gue baru ketinggalan ini sahabat suara. Gue kemarin baru ketinggalan handphone gue. Jadi kan biasanya gue gak bawa dompet. Dompet itu gue taruh kantong. Nah, gara-gara biasa gak bawa dompet, itu di kantong adanya handphone. Tok. Nah, gara-gara kemarin gue bawa dompet, jadinya ada dua. Dompet sama handphone kan di kantong gue kan. Terus gue makan lah di seafood gitu lah, tendaan di Kemang. Udah sampai mobil aman, perjalanan udah lumayan kayak 3 kilo 4 kilo. Gue nyadar ternyata yang di kantong gue itu bukan handphone, itu adalah dompet. Jadi kayak udah kebiasa gitu loh, oh ini ada sesuatu di kantong gue berarti handphone, karena biasanya gue gak bawa dompet. Taunya buset dah, handphone.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril.
1: Hello, hello, hello, hello, hello. Ngomong

depan pakai helm tuh ada nggak ya? Oh enggak, bokap gue aja pernah. Jadi waktu adik gue masih kecil, bokap gue tuh mau, adik gue masih bayi deh kayaknya, umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah bokap gue tuh mau nganter gue, mau jemput gue di sekolah, gue masih SD. Terus nyokap gue naro adik gue dulu di mobil kan. Abis itu udah tuh ditutupin tuh. Bokap gue udah sampai tengah jalan bilang, ini kok, adik gue tuh nangis-nangis di mobil. Dibilang ke nyokap gue, mah ini kok si adik nangis-nangis, diem aja sih kamu gitu kan. Bokap gue bilang gitu. Pas bokap gue nengok ke belakang, nyokap gue gak ada. Jadi pas nyokap gue nutup pintu tuh dikira nyokap gue udah masuk. Karena nyokap gue biasanya duduk di belakang, adik gue di depan gitu loh. Itu kelupaan paling kocak sih yang pernah gue denger dari bokap, dari keluarga gue lah. Kalau lo apa? Ada Rian. Ber, gue pernah kelupaan kunci motor waktu mau berangkat kerja. Udah jalan kaki ke stasiun, udah naik kereta. Sampai stasiun tujuan baru sadar, kantong kok kosong. Jadinya gue balik lagi naik kereta arah sebaliknya. Hari itu bos gue gak marah, tapi dia ketawa seharian lihat muka gue stres. Kelupaan kunci motor, astaga. Bentar deh, motor lu kan di rumah. Kunci motor lu lupa. Ya udah naik kereta aja kan sih bablas. Daripada telat ya gak? Ada Alia di Bandung, gue pernah kelupaan kompor nyala pas udah naik ojol mau ke kampus. Wah itu bahaya sih, sumpah. Bahaya banget itu, bahaya. Bahaya. Masalah rumah tuh bahaya. Harus di double check lagi sahabat suara. Gue pernah, gue ke Bandung 2 hari. Terus kayak pas gue balik dari Bandung, buka pintu apart, kok dingin? Set pas gue masuk kamar, iya bener, AC gue belum nyala, AC gue belum mati. Itu parah sih sahabat suara sih. Jadi kayak pasti lo juga punya pengalaman kelupaan apapun itu sahabat suara. Kasih tahu di 0816 114 1014.

0: kemasan mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.

0: Ditutup?
1: Ditutup.
0: Ah, lagu Ari Lasso, sahabat suara hampa. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kenapa gue ngomong ditutup? Padahal siaran belum selesai. Gue pengen ngomong ditutup oleh Ari Lasso gitu. Enggak ya, ternyata enggak. Masih lama. Karena siaran gue masih sampai jam 11 malam, sahabat suara. And now, we are live di TikTok iswara.network. Gue pengen say hi dulu buat sahabat suara yang ada di TikTok. Ada anak 2000-an. Ada Emir, ada Kentang Lumer. Ada Croissant. Ada Emir, ada Dari. Kentang Lumer bilang, masuk live lagunya udah ceria aja. Ceria. Katanya ceria di caps lock gitu ya. Sabar bro. Justru kita... Yaudah deh, gue kasihan ceria deh abis ini deh.

Tok Sabatur. Ada nggak ya pacar kamu di sini? Siapa ya kira-kira ya? Hai Wiwi, hai Tulus, hai Rizal Marco. Yang di TikTok boleh absen pada dengerin dari mana nih kira-kira? Sambil gue bacain topik hari ini. Karena kemarin tuh gue baru mengalami kejadian lupa. Gue lupa handphone di sebuah restoran seafood. Ceritanya gara-gara di kantong gue tuh biasanya handphone doang. Tapi kemarin gue bawa dompet. Di perjalanan gue merasa, oh di kantong gue ada handphone. Padahal itu dompet, bukan handphone. Ini ada dari Dito. Gue pernah kelupaan anak gue di minimarket, Dor. Abis beli minum, gue jalan pulang sendiri. Pas sampai rumah, istri nanya, anak mana? Gue langsung lemes setengah mati dan lari balik ke minimarket. Nah, anjir, yang gue lihat video-video di Instagram tuh terjadi anjir di sini. Jadi tadi si ada yang bilang di TikTok, lo pernah kelupaan sesuatu nggak? Dia bilang gini, gue lupa kalau cuma teman kerja ber, nggak lebih dari itu, Dor. Yang mau jawab boleh ya, sahabat suara ya. Tinggal masuk ke hotline suara di 0816 114 1014 atau di TikTok. Lo bisa komen-komen di situ ntar gue.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Hasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go. Gue sedang membacakan respon sahabat suara mengenai pengalaman kelupaannya. Tapi ada sih, bukan dia yang lupa, tapi omnya yang lupa. Jadi si Emir cerita. Jadi om gue pernah ninggalin tante gue pas lagi macet. Jadi tante gue turun karena pakai rok kan. Oh ya, naik motor, oke. Tapi om gue gak ngeh kali ya, jadi jalan terus. Nah, itu kejadiannya sama tuh kayak bapak gue yang tadi gue cerita. Jadi nyokap gue naruh adik gue di mobil, tutup pintu jegrek gitu kan. Naruh adik gue di kursi depan, tutup pintu jegrek, bokap gue jalan. Dikira di momen nyokap gue tutup pintu jegrek, padahal tuh nyokap gue turun lagi ke rumah, ada yang ketinggalan lagi, bokap gue jalan. Peran suaminya emang terlalu tinggi, doi. Kok sensenya, sense punya istrinya tinggi? Ini gue bacain lagi nih responnya dari Dita Edito. Udah kelupaan anak di minimarket. Ada juga nih dari Johan. Malam Beril, salam kenal. Gue Johan, pernah ketinggalan dua handphone gue di atas mesin ATM pas dikenang di tempat hiburan. Dari masuk sampai kelar tuh untung handphone masih diem di atas tuh mesin ATM. Tapi itu bahaya sih, John. Sama kayak gue, lo ketinggalan handphone di mesin ATM, gue ketinggalan laptop di mesin ATM. Gue baru beli laptop 3 hari. Jadi tuh laptop tuh kayak gue bawa gitu lah, terus gue ambil duit, gue taruh di atas mesin ATM, gue jalan. Gue sama teman gue tuh di mobil, si Coki. Saat gue ngobrol Coki, gue naik, tek. Abis itu, Cok, ayo jalan, gila. Terus, enggak mau lah, kata dia. Kenapa gak mau, kok dia gak mau jalan gitu kan. Kenapa anjir, gue gak mau. Lo ada yang lupa gak? Lo lihat deh tuh di ATM ada apaan. Dor, ada laptop gue masih di atas ATM. Jadi momen kelupaan ini sangat amat penting ya. Dan gue yakin lo juga punya, sahabat suara. Dan malam ini tugas gue adalah ngajakin lo untuk bermawas diri biar lo gak lupa-lupa lagi. Let's go. Sebuah lagu di J-Rox yang di request sama sahabat suara yang di TikTok. This one is Lepaskan Diriku, menemani lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, atau mungkin yang masih kerja di kantor. Semangat terus, biar lepas. Kita dengerin Lepaskan Diriku from J-Rox. Stick around.

Sahabat Suara, di malam hari ini lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam ya. Gue siaran ya di Nongkrong Bareng Beryl. Kalau lo pengen ngobrol-ngobrol bareng gue juga, langsung tinggal komen aja di TikTok isuara.network, karena gue lagi live di sana tentunya sampai jam 11 malam. Gue akan kembali setelah beberapa hit jam 9 malam nanti. Jadi jangan ganti frekuensi lo, oke? This one is Rich Brian.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl.
2: How you doing everyone? Gue sekarang juga lagi live di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang lagi scrolling-scrolling TikTok, masuk ke TikTok lo, tinggal komen-komen mau titip salam atau pengen update lo lagi di mana posisinya sekarang, atau mungkin update weather info, walaupun ya memang belum dikasih hujan gitu. Yah, lagi soalnya yang lagi punya kepentingan lagi seneng-seneng nih.
3: Belum dikasih hujan nih. Ayo guys, kita lanjutkan proyek kita.
2: Masa ada sawit? Habis kebakar masa ada sawit? Dibakar. Anyway, lo sekarang lagi di mana? Lagi ngapain? Lagi di jalan kah atau lagi di rumah kah? Boleh update-update ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Mau nyapa dulu ada Siska, Fajar, ada Aziz, ada Spice, ada Bibimbap, ada Ardi, ada Leticia, hai Leticia, ada Mutiara Keluarga, Kak Beryl, I just got my heart broken after quite a while. What is happening with you? Tell me more. Hotline Iswara dibuka kalau mau curhat 0816-114-1014. I'll be right back after few hits. Kita masuk ke Hindia.

0: Para gue bacain ya. Ada Mika dari Senayan, biar baru kelar meeting, capek banget nih. Tapi siap dengerin topik malam ini. Ois. Mamen. Arga dari Pondok Indah, sekarang lagi di mobil, hujan macet total.
1: Hah, Pondok Indah hujan, bohong lu.
0: Emang ini TikTok ada yang lagi di Pondok Indah gak?
1: Kata Arga Pondok Indah hujan.
0: Yang hujan cuacanya apa? Hati lu yang hujan, Dor. Sabar ya Arga, kalau emang hati lu lagi hujan, mood lu lagi hujan, semoga cepat pulih dan semoga cepat sampai rumah. Tapi lu bisa curhat lo, karena gue ada sesi curhat. Jadi masuk aja ke hotline Iswara 0816-114-1014. Lo ketik tuh curhatan lo yang banyak, oke? Ngomongin soal kelupaan. Malam kak, saya John dari Kupang, NTT. Saya pernah dari sekolah lupa pakai helm pada jam istirahat. Kebetulan di jalan utama ada pos polisi, tak tahu kalau lagi razia. Akhirnya ditilang, terus Pak Pol tanya helm. Saya bilang, lupa pak di sekolah. Pak Pol bilang, jangan sengaja ya kamu. Pak, bener pak, saya jawabnya gitu. Kalau gitu pulang ambil helm di sekolah, jalan kaki lah saya siang. Sampai keringatan, sambil jalan maki diri sendiri. Blown sekali saya ini. Akhirnya jalan kaki pergi pulang dan untungnya sudah pakai helm. Motornya dikembalikan, makasih Pak Pol. Jadi beliau ini, si John, balik ke sekolah. Dari sekolah pakai helm ke tempat pak polisi. Motornya tuh dari tadi di tempat pak polisi, jadi dia jalan kaki pakai helm aja udah. Ada Reti, let's go. Awal-awal gue punya anak, pernah tuh gue mandi buru-buru takut anak gue keburu nangis. Pas udah andukan, gue baru sadar kalau gue belum sabunan. Hah? Anak gue pernah juga berangkat ke sekolah lupa nggak pakai sepatu. Dia turun dari mobil masih pakai sendal, tapi pernah juga sepatunya ketinggalan di rumah. Untung belum jauh banget dari rumah, jadi disusulin sama bapaknya. Iya. Nah ini gue masih bingung deh, yang bikin kita kelupaan tuh apa? Kadang-kadang hal-hal yang udah template tiap harinya kayak pakai sepatu, terus apa misalkan bawa handphone tuh udah template aja gitu. Kenapa bisa lupa ya? Mungkin kalau menurut gue ada sesuatu yang ngedistract kita gitu, sahabat suara. Jadi kayak kita lagi nggak fokus. Nih gue pernah nih, gue mau pergi. Hal paling krusial itu kan handphone sama dompet. Nah, gue masuk mobil, itu handphone gue bawa, tapi dompetnya tinggal di dalam. Nah, gue punya kebiasaan, handphone itu selalu di tangan. Jadi gue balik lagi ke dalam rumah, sambil bawa handphone di tangan, gue ambil dompet gue taruh handphone gue bawa dompet gue ke mobil. Sampai mobil, dompetnya ada, handphonenya ketinggalan. Gitu terus, sampai 3 kali. Aneh banget, sumpah. Itu janggal banget dah. Jangan ditiru ya guys, sumpah dah. Aneh, gue emang aneh, sumpah.
2: Aneh banget.
0: Iya, kalau kata Spice itu namanya dodol. Gue tuh pelupanya sangat amat parah. Jadi yang tahu teman-teman dekat gue tuh sangat amat pelupa. Gue dibilangnya skip ya. Si skip nih. Ada aja yang diskipin gue. Kalau kata Wiwi lagi ngantuk tuh mah enggak, Wiwi. Orang gue mau nongkrong, nggak mungkin gue lupa ngantuk. Emang gue tuh kayak hamster, short term memory loss gitu loh. Cuma 10 detik ingatannya hamster emang.

Okay, ladies and gentlemen, it was from Drake, God's Plan. Jadi kayak radio-radio hip-hop gitu ya, sahabat suara ya. Anyway, lo masih dengerin gue siaran di 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go. Mana sih up ininya, lagunya? Oh, ini dia. Okay.

Lu nih ada Anjani, udah aku kirim di Wawa. Kamu udah ngirim apa? Curhat ya. Oke, Anjan. Ada Uut. Ada Furap, ada Spice, ada Furap. Emang masih? Furap masih? Ngomongin kelupaan, tadi ada juga yang bilang kayak, gue pernah masuk kelas, tiba-tiba murid gue bilang, ibu, kok sebelah pakai sendal, sebelah lagi pakai sepatu? Demi apa lu, Reds? Wah, gak fokus nih.

0: Siapa dia?
1: Oh, ada Nina udah sampai rumah katanya. Udah tinggal rutinitas terakhir kak, tidur, abis mandi, langsung dengerin ih suara sambil lihat live lo, let's go. Kalau makin malam tuh biasanya cerita soal percintaan nih sahabat suara ya kan. Malam ini tuh gue pengen bahas satu dilema percintaan klasik yang selalu sukses bikin orang tuh kebelah jadi dua kubu. Dan gue berharap lo bisa debat panas sih di malam hari ini sahabat suara. Yaitu soal friendzone. Jadi gue dapet curhatan sih, sebelum gue siaran ada temen gue yang curhat. Intinya curhatannya adalah dia tuh nyaman sama sahabatnya dia sendiri. Dan sahabat gue cowok ya BTW. Dia, temen gue tuh nyaman sama sahabatnya dia sendiri. Oke. Terus kayak ini tuh udah ada chance untuk bisa nih pacaran, tapi itu masih bingung real gue harus apa gitu kan. Nah timbullah pertanyaan yang cukup sederhana tapi bikin galau sahabat suara. Pertanyaannya adalah, ini sekalian jadi survei buat temen gue ya. Temen gue tuh lagi bingung. Pertanyaannya adalah, kalau lo lagi nyaman banget sama sahabat lo sendiri dan nyadar kalau lo tuh udah baper sama si sahabat lo ini, apakah lo harus nyatain perasaan lo alias nekat nembak gitu ya, atau lebih baik udah diemin aja sampai mati rasa udah demi ngejaga persahabatan lo? Soalnya kondisinya nih udah kemana-mana nih. Case-nya adalah lo tuh udah deket banget sama sahabat lo, bener-bener udah wow, udah crossing the line lah pokoknya, kayak yang ini tuh udah gak dilakuin sama sahabat lagi, ini tuh udah pacaran. Orang tuh kalau kayak gitu biasanya aktivitas pacaran, kayak misalkan jalan berdua sampai malam banget, terus kayak ya lo tau lah gimana gitu. Nah pertanyaan adalah, lo akan nyatain perasaan lo atau diemin aja? Di sini bakal ada dua kubu sahabat suara yang bakal saling serang. Yang pertama yaitu kubu A, di mana kubu tembak aja. Kayak misalkan hidup tuh cuma sekali real, kalau nggak diungkapin lo bakal kesiksa seumur hidup lo, makan hati lihat dia jalan sama yang lain. Atau kubu kedua, kubu yang kayak udah simpen aja, lo jangan gila real, kalau ditembak terus ditolak persahabatan lo bakal hilang, persahabatan yang udah belasan tahun bakal hilang, bakal kelar gitu aja. Let me know lo kubu yang di mana. Masuk ke hotline Iswara atau di TikTok aja ya kali ya. Iswara.network. I'll be right back. Kita masuk ke Adrian Khalif. Let's go.

0: hiasan mata air alami.
1: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

That's right, sahabat suara. Abis ada MA, Indika Cinta. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

gue. Yang mana cewek gue adalah cewek gue yang sekarang. Pas gue tembak, awalnya emang canggung seminggu. Tapi sekarang kita malah udah pacaran 2 tahun. Kalau gak dicoba, kita gak akan tahu kalau ternyata perasaan kita tuh terbalas. Nah, ada Alin dari Jakarta Selatan yang dia ini adalah kubu yang udah simpen aja. Gue tim simpen rapat-rapat, Ber. Jangan rusak persahabatan yang udah enak cuma karena lo ada ego pengen punyain dia. Kalau lo ditolak, jangankan pacaran, mau nongkrong bareng lagi aja tuh rasanya jijik, terus canggung. Mending telan lo udah sendiri, emang segitunya cuy. Emang sampai jijik cuy, hah? Kalau Spice, tim yang... Spice di TikTok, dia tim yang langsung aja lah, YOLO bro. Di TikTok juga cukup ada perdebatan nih. Kalau Aziz, persahabatan lebih utama katanya. Coba yang di hotline Iswara. Langsung nikahin lah ye. Wih, nah ini gue baru tahu nih ada jawaban langsung nikahin. Karena ini layernya agak banyak. Karena lo dari sahabat, terus untuk menikahi sahabat lo, lo kan butuh kayak pacaran dulu. Tapi dia langsung lompat ke pernikahan. Jujur lo main sih di sini, lo berani sih. Nah ini jawaban aman dari plus 81. Kok gue lebih mendingan ngomongin berdua ya, udah sama-sama dewasa ini. Kalau nyaman di friendzone ini ya lanjutin aja. Yang penting konsisten sama keputusan masing-masing yang nanti. Gimana sih gue mau apa sih? Kalau nyaman di friendzone ini ya lanjutin aja. Yang penting konsisten sama keputusan masing-masing nanti. Nah iya, tapi sayangnya itu tidak ada di pilihan. Kalau pilihannya kayak ngomongin berdua ya udah aman lah jawabannya lah. Pilihannya kan ada cuma ada dua kubu, lo tim yang langsung nyatain atau tim yang udah simpen aja, persahabatan lebih penting cuy. Kalau kata Rence, mending memendam aja, karena kehilangan sahabat setelah ada percintaan itu nggak enak jujur, karena gue udah nyoba pacaran sama sahabat, mikirnya endingnya nikah, akhirnya kandas. Jadi kehilangan nggak cuma pacar, tapi kehilangan sahabat juga, dan nggak akan mungkin balik kayak semula. Dulu padahal emang mau nolak, karena takut endingnya gini. Gue pengalaman pacaran 9 tahun sama sahabat sendiri. Rence, door juga ya jujur. Abis ini gue akan menelepon dua sahabat suara, yang mana satunya adalah kubu nyatain aja real, yang satu kubu udah simpen aja, persahabatan lebih penting. Tapi kita lewat beberapa hit dulu sahabat suara. Stay tune on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril yang juga lagi live di TikTok Iswara.network.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: It was Malik and the Essentials, Himalaya. Masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin soal friendzone. Akan ada terbagi dua kubu yang menjawab topik malam hari ini. Yang pertama kubu yang ya udah nyatain aja lah perasaan lo ke sahabat lo yang lo baper ini. YOLO bro, you only live once. Atau kubu yang jangan, persahabatan is everything, jangan dirusaki hanya dengan gara-gara lo baper sama dia dan lo merasa dia cocok gitu. Cewek masih banyak atau cowok masih banyak kok di luar sana. Tapi kalau pendapat orang yang satu ini gimana? Gue sebenarnya pengen ngajakin sahabat suara untuk nelpon ke hotline. Sudah tersambung sama, gue gak tahu beliau ini kubu mana. Nanti juga gue akan telepon yang lain yang mungkin kubunya berbeda karena akan ada pro dan kontra di sini. Langsung ya tersambung. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, halo, halo. Ini mau disebutin namanya siapa nih? Siapa? Enaknya?
1: Boleh, boleh.
0: Nama lu siapa?
1: Halo, sahabat di suara.
0: Sahabat suara lu gue gampar ya, benar-benar udah sering banget nyebut. Udah sering banget nonton di suara, sahabat di suara, sahabat suara.
1: Sahabat suara.
0: Oh iya. Ada Rence yang masih di parkiran kantor karena tidak siap untuk menghadapi macetnya Jakarta. Betul, Kak? Betul? Betul, Kak. Betul.
1: 100 buat Beryl. Emang Beryl tuh you know me so well ya.
0: I know you so well. I am. Gimana? Lo kubu yang mana sih? Kalau misalkan lo ada di kondisi yang kayak lo tuh baper banget sama sahabat lo. Dari fisik itu match sama lo, dari sifat itu match banget sama lo. Ya udah pilihannya cuma dua, lo yang akan nyatain atau lo telan aja udah sampai mati rasa. Lo di kubu yang mana?
1: Kalau gue secara pribadi ya.
0: Sorry, disclaimer, apa? Lo kan berdebat sama gue ya. Gue akan majakin debat.
1: Boleh.
0: Orang-orang nelpon gue. Okay, let's go. Lo kubu yang mana?
1: Okay. Gue kubu yang memendam. Alasannya ya, karena pertama kita tuh boleh punya banyak teman, benar nggak? Tapi sahabat itu tuh pasti nggak banyak, gitu. Apalagi kalau beda jenis.

0: pengalaman gue, gue tuh nyesel sebenarnya menerima sahabat gue untuk menjadi pacar.
1: Katanya Rence ini udah pacaran 9 tahun sama sahabat sendiri, betul ya?
0: Betul ya.
1: 9 tahun coy.
0: Jadi gue pengalaman 9 tahun pacaran sama sahabat sendiri. Saya itu gue semenjak itu percaya kalau gak ada namanya sahabat beda gender tuh gak baper gitu. Nah awal-awal tuh gue mau nolak tuh, karena gue takut kita sahabatan nih, nanti kalau endingnya tidak baik-baik saja gimana gitu. Awalnya sih dia bilang, enggak lah, meskipun emang nantinya gak jodoh, kita tetap bisa balik sahabatan. Okay. Percayalah itu bullshit.
1: Itu dia ngomong tuh ya, si cowok yang ngomong ya?
0: Betul, percayalah itu bullshit karena nggak ada. Gue kira ya udahlah putus, ya udah kehilangan as a boyfriend doang gitu kan. Nyatanya sekarang ya nggak mungkin bisa kita balik. Gak usah sahabatan deh, temenan lagi kenal biasa aja. Kalau gue sih sebenarnya pengen banget.

0: Karena kita gak cuma kehilangan cinta, tapi kita juga kehilangan sahabat.
1: Bentar, dia gue nggak tahu siapa yang bikin gap di sini, cuma yang kira-kira bikin gap jadinya kayak nggak kontakan lagi tuh siapa, dia apa lo?
0: Dia
1: kayaknya. Kenapa kok cupu banget tuh cowok?
0: Nah itu nggak tahu ya, di mana-mana kan kayaknya umumnya tuh cewek ya yang kayak
1: betul
0: membatasi.
1: Iya.
0: Terus setelah putus, nah ini gue juga nggak tahu, gue tuh tipe cewek yang nggak pernah sih sama mantan itu jadi musuhan atau lost contact gitu. Tapi sama dia doang nih gue diblok-blokin.
1: Aneh banget dah, apa dia udah punya cewek lain apa gimana?
0: Yes, ya karena berakhirnya kan diselingkuhin ya.
1: Oh iya, betul.
0: Dan gue gak apa-apa banget. Maksudnya misalnya diselingkuhin terus dia mau cerita tentang ceweknya, gak apa-apa banget. Tapi mungkin
1: tapi aneh yang... gak sih, Ce? Aneh gak sih, Ce, kalau misalkan dia cerita sama cewek cerita soal cewek barunya kalau lo gitu, aneh gak sih?
0: Gak aneh sih. Cuman kalau gue gak tahu ya, aneh, terdengar aneh, tapi gue tipe yang
1: santai.
0: Mending lu tetap deket sama gue meskipun lo gak jadi milik gue gitu.
1: Oh, duh. Kok lu bisa punya hati sebesar itu sih? Gue heran deh. Padahal lu nyesek tuh dalam hati.
0: Itu mungkin ya.
1: Cek, lu gak mungkin, lu pasti nyesek sih dalam hati. Ada nyeseknya pasti kan. Tapi lo lebih
0: Lo
1: lebih yang kayak yaudah lo berbesar hati aja gitu. Buat apa sih lo berbesar hati, maksud gue?
0: Gak tahu, kalau kata Tulus kan cinta memang banyak bentuknya ya. Mungkin kita semua bisa bersatu.
1: Coba nih bentuknya gak jelas yang ini, Cek. Ya udah, pesan nggak ada pesan sih sebenarnya, cuma ya kalau lo emang kubu yang kayak
0: dipendam karena ya bakal nyesel kalau berakhir tidak
1: tapi lo
0: sesuai ekspektasi.
1: Tapi lo nggak sakit hati kalau misalkan orang yang lo suka ini sahabat lo nih cowok, fisiknya udah lo banget, udah tipe lo banget, sifatnya juga tipe lo banget, tapi ya udah lo nggak berani nyatain sampai akhirnya lo mengalami fase di mana kayak ya udah dia udah sama cewek lain, putus, cerita sama lo. Nah, lagi seneng-senengnya cerita sama lo, kayak gitu-gitu. Enggak.
0: Ya balik lagi ke prinsip gue tadi itu, yang gak apa-apa deh gak sama gue, asal lo tetap deket gue.
1: Tapi lo tidak bisa memiliki, gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa, daripada memiliki, tidak berending sesuai ekspektasi, kehilangan juga.
1: Tapi jadi pelakor mau?
0: Pikir-pikir dulu ya.
1: Wow. Gue udah bilang, gue udah nyapuin, jangan lo pikir-pikir dulu, gimana sih, Ce?
0: Ya udah. Don't
1: ya. Ce, makasih ya, Ce. Abis ini lo pulang, jalan, karena jalan udah pasti sepi. Buruan balik.
0: Betul, udah jam 10 ya.
1: Tahu lo, kelamaan di parkiran lo, mau ngapain sih? Mau ngelamar jadi ini lo. Ya udah, Ce, makasih ya.
0: Oke, thank you, Beryl.
1: Bye, hati-hati di jalan.
0: Bye-bye.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masuk di jam 10 malam. Barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Siaran gue bakal sampai jam 11 malam. Kita masih ngomongin soal friend zone. Ini suasana malam makin larut, sahabat suara. Jadi buat lo yang masih di jalan, yang lagi nyetir sendirian, atau yang udah rebahan di kamar, kita akan lanjutin obrolan hangat kita soal friend zone. Maaf ya belibet mulu. Anyway, gue akan bacain respon dari lo, sahabat suara. Friendzone-nya ini adalah mengenai kalau lo lagi baper banget sama sahabat lo gitu ya. Lo tim yang gas aja, tembak aja, nyatain aja perasaan lo. Atau lo tim yang kayak udah keep aja karena lebih baik kehilangan pacar daripada kehilangan sahabat. Karena persahabatan yang benar-benar high quality itu susah banget untuk dicari. Gitu. Nah, kasih tahu ke gue lo tim yang mana. Di hotline Iswara 0816-114-1014 atau langsung mampir ke TikTok iswara.network karena gue lagi live di sana. I'll see you there.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Ini adalah topik yang akan terjadi perdebatan dan akan terbagi menjadi dua kubu. Soal lo kalau lagi baper sama sahabat lo. Lo tuh lagi baper banget sama sahabat lo. Physically dia cocok sama lo, sifat juga bikin lo berbunga-bunga. Lo tipikal yang nyatain langsung atau yang kayak yaudah keep aja, persahabatan lebih penting daripada yang lainnya. Kita baca-bacain respon dulu yang ada di hotline-nya

0: Soalnya dia bilang gini, gue pacaran sama sahabat gue, tapi pas gue ajakin dia lebih serius, gue tidak menemukan sisi sahabatnya. Gue menemukan orang yang berbeda. Jadi sahabat lo once diajakin pacaran, dia akan 360 derajat atau enggak? Sorry, 180 derajat menjadi orang yang berbeda gitu. Mungkin dijadiin sahabat seru, tapi dijadiin pacar zong. Ada Uut. Malam ber, gue pernah ngalamin ini sama temen kecil gue alias tetangga gue. Kita deket banget lah, secara udah kenal dari peak bener. Momennya pas kita udah kuliah. Di lingkungan gue banyak yang pacaran tetanggaan. What? Suatu hari dia nanya gue, Ut, lu suka gue apa enggak? Reflek gue jawab, enggak kok, lu ya suka sama gue. Dia jawab, enggak kok, kita gini terus aja ya biar asik. Long story short, akhirnya kita nikah dengan pasangan masing-masing. Dia pindah keluar kota. Lebaran dia balik ke Bekasi, ketemuanlah seperti biasa. Tahu-tahu dia bilang, jalan yuk ntar malam, temenin gue bentar, pergilah kita. Dia curhat lagi ada masalah sama istrinya. Tahu-tahu dia bilang, aslinya gue suka lu dulu, cuma lu bilang gak suka gue. Ya gue pendem lah. Duh, itu hari berdebar kenceng banget. Ternyata aslinya kita sama-sama suka, tapi sudahlah. Walau kadang kepikiran, coba dulu, tapi enggak deh. Ini adalah salah satu contoh yang kayak, udah dikip aja deh gitu. Tapi ternyata kayak, ya emang jadi berbunga-bunga sih gara-gara, demi apa kita dulu ternyata pernah suka-sukaan ya. Itu jadi bumbu gitu. Tapi kalau misalkan berbunga-bunganya pas lo kebetulan udah punya pacar, atau lo udah punya suami atau punya istri, jadi kayak, ah damn it. Ini gue dapet satu penelepon sahabat suara yang katanya langsung gas aja kalau suka banget sama sahabat. Halo.
1: Halo.
0: Nah ini dia orangnya nih. Pertanyaannya nih, dari kalau misalkan lo demen sama sahabat lo, sahabat lo tipe lo banget gitu lah, pokoknya yang lo idam-idamkan tuh dia, physically, sifat juga, anjir gak ada lagi cowok kayak dia gitu. Lo tipe yang mana, Dar?
1: Trabas.
0: Trabas. Dengan casual dibilang trabas. Kenapa?
1: Karena gini, gue itu pengalaman banyak sahabatan sama cowok kan. Terus, nah gue ketemulah sama bapak negara ini gitu kan. Nah, gue sama bapak negara itu sahabatan berapa bulan gitu. Terus gue sempat nyatain kalau, oh enggak, gue ngomong gini, kalau misalkan gue suka sama lu gimana ya gitu kan.
0: Oke.
1: Nah, plot twistnya, dia malah dia yang nge-confess kalau dia juga suka sama gue. Jadi kayak
0: pas banget timingnya.
1: Jadi terabas-terabasan gitu. Nah, berujung lah abis itu, setelah kita ngeterabas-ngeterabas, dia dengan omdonya bilang, Nas kayaknya kita jaga jarak dulu sih gitu. Ternyata
0: yang bilang gitu siapa? Yang bilang gitu siapa?
1: Si bapak negara.
0: Jaga jarak dulu, oke.
1: Tapi ternyata dia omdo, dia gak sama sekali melakukan jaga jarak, malah makin deketin gua gitu kan.
0: Terus kenapa dia ngomong gitu?
1: Gak tau, karena kita mau backstreet tadinya.
0: I see.
1: Terus kocak, ini kocak sih, sumpah kocak banget. Jadi pas itu kita kan ada ini ya, kayak seminar, tapi di cabang jadi kampus itu banyak cabangnya, Bray.
0: Ah, kampung lu apa?
1: Kampus gue banyak cabangnya.
0: Oh, kampus lu banyak cabangnya ya.
1: Nah gue ke cabang yang ke Cimone. Nah waktu itu gue tuh sebenarnya pergi sama si dua temen gue cewek nih, si A, si D gitu ya. Si bapak negara sama temen gue yang cowok. Nah tiba-tiba si bapak negara ngetrabas lagi itu dengan dia bilang gini malamnya, aku sama kamu aja deh biar aman gitu. Terus temen gue kan nggak tahu tuh kalau misalkan si bapak negara mau sama perginya bareng gue gitu. Dia udah bawa helm nih kan, bawa helm temen gue nih. Temen gue gini, parah banget tuh, gue udah bawain helm, lu malah pergi sama yang mana, lu naksir sama yang mana, yang ini apa yang ini gitu.
0: Anjir, disumon langsung, terus?
1: Terus, diterabas lah gitu kan. Oh enggak, gue menemenin si Naswa.

0: gitu kan, dor langsung satu kampung tuh heboh lah gitu kan.
1: Ntar, dia bacot banget sumpah kayak, gue sama dia aja deh biar nyaman, biar aman. Kenapa biar aman? Semua itu titik terbacotnya sih, itu sih. Itu modusnya di situ tuh. Biar aman anjir. Maksudnya biar lo aman mungkin, bukan dia yang aman kali ya. Dia ngejagain lo gitu kali ya, Dar.
0: Iya,
1: terus bacot banget.
0: Semua kocak banget ini gue, jadi kocak banget. Terus tiba-tiba, ini nyampe Cimone, ini kita ke Cabang Cimone, dia di belakang gue tuh duduknya tuh waktu itu, gue inget banget. Gue bertiga sama temen gue di belakang gue. Di saat itu tiba-tiba dia WA gue kan. Pakai bahasa Inggris, are you hungry gitu kan.
1: Ini, are you hungry? Tagline restoran apa gimana ini si Bapak Negara ini? Terus?
0: Terus temen gue ada yang ngintip-ngintip chatnya lah gitu kan. Terus dia bilang gini, dia sengaja naro tasnya tuh deket gue kan, tapi dia duduk di belakang gue tuh, gue gak ngerti kenapa gitu. Terus dia bilang, take my bag, I have some bread inside.
1: Iya, act of service, gokil. Act of service setara kepala BGN, iya, yang selalu menyediakan makanan-makanan walaupun kualitasnya juga rendah ya. Terus
0: anjir, terus abis itu kocak lah gitu kan. Akhirnya dibikin lah gitu ya. Nyampe rumah dia nanya gini, gimana tadi gitu kan. Oh, aman-aman aja sih, fan-fan aja. Terus chat gue sama dia tuh tiba-tiba dari lo gue jadi aku kamu kan gitu kan.
1: Tiba-tiba tuh?
0: Iya, jadi awal dari chat yang lo gue-an tiba-tiba jadi aku kamuan gitu. Sebenarnya gue yang mulai sih, gue yang refleks. Terus tiba-tiba dia bikin di story WA-nya gini, dia bikin gini, dari lo gue jadi aku kamu.
1: Kalau kata orangnya nih di TikTok, maaf saya itu kepedean kata gitu. Tapi kepedeanmu berhasil loh, bagus, tepat digunakan tepat pada momennya gitu loh.
0: Oh, masih ada bocahnya?
1: Ada bocahnya di TikTok
0: tuh. Nah terus, habis itu dia dengan polosnya ngomong di hari keberapa ya, gue lupa. Kayaknya hari ketiga setelah kita saling terabas menterabas lah gitu. Setelah kita saling terabas menterabas, dia bilang gini, Nas, kita PDKT yuk. Orang kan kalau PDKT kan biasanya kan kita gak ngomong-ngomong ya gitu.
1: Iya. Gue tuh tahu beliau ini tuh kok di teaser gitu sama dia kayak waktu lu cerita juga, sekarang juga begitu, emang hobinya nge-teaser dia emang.
0: Terus pas PDKT ada satu pertanyaan gini, kalau misalkan aku nembak kamu bakal terima gak? Dan tiba-tiba dia gitu kan, kaget kan gue. Terus kayak
1: main aman, dia main aman kali ya. Siap-siap kali dia ya kalau ditolak, kayak dia harus tahu gitu, dia harus ngapain gitu loh.
0: Orang sebelum nembak gue dia gak tidur 3 hari.
1: Ya itu dia memikirkan cara-caranya, Dar. Cara-caranya kalau ditolak sama lu. Lu
0: bayangin aja lu. Kan jadi kan saking banyaknya anak di kelas gua itu, jadi dibuatlah UAS-nya 2 minggu gitu. Minggu pertama sama minggu kedua. Nah, hamin 2 UAS di anak kelompok pertama, hari apa tuh? Sabtu atau minggu gitu. Pokoknya gua tembaknya Senin lah pokoknya. Berarti hari Sabtu. Dia bilang gini, Nas, kayaknya abis UAS gelombang kedua ya maksud dia. Abis UAS kayaknya aku mau nembak kamu deh, ngomong gitu kan. Lu mau tau gak apa kocaknya?
1: Apa?
0: Gue di briefing gini, nanti aku nembak kamu pakai bahasa Jepang, kamu jawabnya pakai bahasa Korea.
1: Masa di brief? Masa orang ditembak di brief? Nanti gue coba gini ya, ini tuh lagi syuting apa gimana sih maksud gue? Gitu. Algi, ya ampun. Dar, coba pesan-pesan buat orang yang coba lo kasih pencerahan deh buat orang yang kalau udah suka sama sahabat gitu, kenapa di keep aja gitu. Lo kasih pencerahan gitu, pesan-pesan buat mereka.
0: sekalian live podcast beberapa detik aja lah ya. Menurut gue, kalau misalkan lo mendem terus, sakit coy, sakit lo nanti. Karena kayak lo dalam hati udah berangan-angan akan memiliki orang ini, tahu-tahu orangnya udah ada orang lain. Terus kita kayak daripada nyesel, kata gue terabas sih.
1: Karena objektif lo udah beda tuh. Objektifnya adalah dari yang cari sahabat buat bisa denger, biar bisa dengerin cerita gue, menjadi gue ini cocok deh jadi pacar gue biar gue bisa deket terus sama dia gitu.
0: Bener.
1: Itu dia. Semoga bisa diterima buat lo sahabat suara yang tim keep terus sampai lo makan hati terus setiap hari karena dia udah sama yang lain gitu ya, Dar.
0: Kayaknya dia pengen juga deh, nanti gue bilangin ya.
1: Apa tuh?
0: Si Bapak Negara kayaknya mau ini juga. Coba dikasih gue sama lo deh.
1: Bilangin dulu aja.
0: Udah gue bilangin.
1: Thank you, Dar.
0: Oke.
1: Bye.
0: Bye.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebenarnya kita akan masuk ke sesi curhat. Sebenarnya juga ini adalah sesi curhat basically, karena orang-orang itu mencurhatkan POV mereka soal friendzone-friendzone ini. Jadi kita masuk aja ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: awali dari topik malam hari ini soal friendzone. Tadi gue sempat bilang ke lo sahabat suara, akan ada dua kubu. Di saat lo tuh lagi demen-demennya sama sahabat lo, fisiknya cocok, sifatnya cocok, background dia lo banget, kalian nyambung lah. Tapi apakah kamu yang di kubu langsung nyatain perasaannya because you only live once, or the opposite, lo memikirkan hubungan persahabatan lo sama dia karena lo gak akan bisa menemukan sahabat yang seperti dia lagi gitu. Kalau lo nembak, kalau lo nyatain perasaannya, takutnya dia ilfeel, dia akan menjauh, dan hubungan persahabatan lo akan kandas. Lo akan di kubu yang mana? Ada penelepon lagi. Kita lihat dia di kubu yang mana. Halo.
1: Halo.
0: Lagi di mana?
1: Lagi di rumah dengerin Berel di Suara 101,4 FM.
0: Gitu. Udah bagus loh tagline-nya.
1: Thank you.
0: Namanya siapa sih kalau boleh tahu?
1: Kenalin, aku Spice. Hai sahabat Suara.
0: Dia pakai nama asli. Dikira pakai nama
1: nama aslinya kita simpan aja.
0: Dikira pakai nama gadungan lagi kayak biasanya.
1: Oh iya, biasa ada Barbara dan lain-lain. Gimana nih?
0: Dispil lagi sama dia. Oke, lo tim yang mana? Kalau lagi ini lo punya sahabat cowok, kalian udah berteman selama enggak tahu years lah, kayak 3 tahun, 4 tahun okay. Gitu, tapi di tahun keberapa lo tuh anjir kok gue baper.

0: tahu sih ya, gue punya beberapa sahabat cowok, tapi sahabatan kita tuh bukan tipe yang intense chatan, nanyain lo lagi apa, lo di mana, lo udah makan apa belum, nggak yang kayak gitu gitu, kayak lo butuh gue ada, lo mau cerita gue ada gitu, tapi nggak yang setiap hari dan setiap saat. Dan menurut gue, ketika persahabatan lo udah ada di zona yang chatan tiap hari, nanyain tiap hari, ketemu tiap hari, bahkan selalu ada gitu ya, always listening, always understanding.
1: Aiyah, prudensial kali ya.
0: Itu menurut gue udah sesuatu yang aneh. Jadi kayaknya bukan pertanyaan lagi tuh kayak, eh ini tuh sahabatan ya sih, atau ini apa sih gitu.
2: Gue setuju.
0: Jadi
2: lagi.
0: Ketika udah mulai ngerasa yang kayak gitu-gitu, ya itu apa ya? Gimana ya? Menurut gue udah bukan sahabat sih,
2: Rose. Ya, gue setuju lagi kalau kayak gitu polanya, karena kayaknya akan kayaknya cuma segelintir orang yang bilang kalau chatan tiap hari ya kayak emang temenan aja gitu. Cuma segelintir orang yang setuju kan hal itu. Kalau gue tim mungkin tim yang kayak nggak mungkin, nyet, nggak mungkin gak tiap hari chatan, nggak mungkin, nggak apa-apa, nggak mungkin.
0: No.
2: Mungkin nggak mungkin mungkin hubungan zaman kayak ya dulu, yang mungkin ya dulu-dulu mungkin begitu kali, tapi kayak sekarang nggak begitu-begitu banget ya menurut gua.
0: Benar, karena apa ya, ketika lo baper gitu ya sama sahabat lo, atau kejebak di friendzone gitu, ya itu balik lagi tadi kata gue, pasti ada sesuatu yang aneh nih gitu. Entah tiba-tiba lo nyaman karena apa nih, oh karena dia halus banget ngomongnya sama lo tiba-tiba, atau tiba-tiba dia kayak udah nggak apa-apa ya ada gue di sini, gimana nggak baper?
2: Bacot.
0: Karena kalau sahabatan menurut gue kayak udah lo aman aja, kalau misalnya tuh lo kabarin gue aja itu sahabat. Tapi kalau misalnya kayak lo kabarin gue ya kalau ada apa-apa, enggak sih gue.
2: Tapi gue juga bisa ngomong, kalau orang-orang kaya lu yang kayak apa aja terabas, mungkin sahabatnya banyak, iya nggak? Nggak?
0: Nggak juga sih, karena ya itu, tadinya malah gue nggak percaya real, cewek sama cowok, temenan, itu bisa jadi sahabat, itu bullshit banget. Pasti ada yang baper, tapi ternyata gue punya real gitu, ternyata bisa kok gitu, cewek sama cowok tuh sahabatan, tapi ya dengan catatan-catatan ya, kayak misalnya intensitas chatnya pun juga nggak sering gitu, tapi bisa saling ngerti aja satu sama lain gitu, bisa backup gitu.
2: Ya atau salah satunya nggak masuk antara fisik atau sifat?
0: Ah gimana ya, iya mungkin kali, nggak tahu.
2: Biasanya gitu.
0: Jadi kalau gue, ketika gue udah ngerasa ada yang aneh antara gue dan sahabat gue ini, ternyata gue baper atau apa, gue bilang sih, gue akan ngomong kayak, kayaknya ada yang aneh deh gitu, atau kayak kok gue mulai nyaman ya sama lo gitu, lo ngerasain apa gitu, sebelum terlalu jauh. Yap, sebelum terlalu jauh gue ngerasa, daripada gue pendem gitu ya, terus malah jadi awkward gitu kitanya. Jadi better ketika udah ngerasa ketrigger ada yang aneh, ya gue sampein, gue bilang gitu, gimana menurut lo, pendapat lo, lo ngerasain hal yang aneh gak gitu. Ketika misalnya dia bilang, enggak, biasa aja malu temen aja, oh ya udah, gue akan merubah tuh perasaan gue real. Oh
2: bisa lu gitu,
0: emang ada yang salah. Bisa dong,
2: di anjir enak banget.
0: Karena ya itu, gue juga nggak mau kehilangan persahabatan gue gitu hanya dengan karena,
2: tapi berat kan gitu. Tapi berat kan untuk merubah perasaan itu, maksudnya kan tadi lu bilang kayak ya kalau misalnya dia ternyata nggak punya perasaan yang sama, ya lu akan merubah perasaan lo itu. Ya kan berat lah.
0: Yep. Lebih ketahu diri aja sih, real. Kayak, kenapa ya gue bisa baper ya? Anjir, tuh sahabat gue. Iya lagi. Enggak, gue yang berlebihan ini mah gitu. Lebih ke kontrol, self-control sih.
2: Tapi lo tetap bisa ngobrol sama dia, apa segala macam katanya. Kalau misalnya tetap chatan, tetap ya doing activity like you used to, lo nggak akan bisa merubah perasaan lo, atau nggak bisa move on apa gimana kayak gitulah pokoknya.
0: Ya itu self control yang gue bilang tadi itu, ketika udah closure dari dianya juga, oh kayak gitu ya, gue juga harus bisa menempatkan diri for the sake of our friendship gitu.
2: Asik. Brats.
0: Brats. Gitu.
2: Saran-saran dong. Yeah. Ini saran ke orang lain biar mereka tuh punya self control. Soalnya banyak orang kayak ya once gue nyatain perasaan tapi dianya tidak satu jalur sama gue.

0: gue, ya gue akan yang pertama ngerasa malu. Gue butuh waktu, okay. Gue butuh jarak. Okay. Banyak lah, okay. Apalagi cewek gitu loh. Coba.
1: Mungkin gue bisa bilang ketika perempuan itu udah jatuh sedalam itu karena dari awal lo gak berani untuk menyatakan sih. Dari awal lo gak berani untuk mengambil statement dan langkah gitu. Sebelum semuanya terlambat kayak sekarang gitu. Jadi daripada lo mendem, lo suka banget, lo udah nyimpen.

0: itu keputusan lo. Lo memilih untuk tetap lanjut bersahabat dengan dia sambil lo simpan rasa itu dan ubah lagi untuk ke settingan persahabatan. Atau kalau lo rasa lo gak bisa, ya mungkin step back untuk sementara, gak apa-apa kali ya. Sampai nanti akhirnya ketemu lagi jalan untuk berteman lagi, bersahabat lagi tanpa ada rasa apa-apa lagi gitu.
1: So it's just a matter of time. Kalau misalkan lo ada waktu, dari awal lo harus bisa harus bisa ngasih tahu closure-nya seperti apa. Daripada lo udah nahan terlalu lama, jadinya begitu lo gak akan siap begitu melihat jawaban dia yang kayak, anjir ternyata dia gak kayak gue lagi perasaannya gitu ya.
0: Exactly.
1: Berat. Emang dia ini salah satu yang tidak pernah jadi nih sahabat suara nih.
0: My God.
1: Ya udah, pokoknya gue nunggu kabar lu begitu lo menemukan seseorang. Gue jujur, gue sebagai salah satu orang yang penasaran sama siapa lo akan bertemu. Siapa yang bisa akhirnya nih.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: You're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, anjay.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Let's go. Kita masuk ke BTS, sahabat suara. BTS itu adalah berani terbuka sama Beryl, di mana lo bisa nyatain unek-unek lo atau mungkin hal-hal yang mungkin lo belum bisa ceritain ke orang lain, lo bisa ceritain ke gue. Ada dari tak 0899 sekian. Bang Ber, seumur hidup kenapa ya gue selalu gak pernah berani ngecegil depan orang yang gue demenin? Beraninya ngode-ngode lewat Secreto. Gue pernah denger tuh aplikasi. Persis kayak sekarang gini, Secreto yang gue kirim ke dia, ternyata dia notice. Diposting di X-nya dengan emot, aduh gimana jelasinnya ya, emot berbinar-binar. Shocknya ada, saltingnya juga ada, tapi gue gak berani ngakuin kalau itu gue. Hahaha, cupu. Ada yang main Secreto? Tapi apapun lah aplikasi yang lo mainin, menurut gue pribadi ya, Yaritsya, cara lo udah bener banget lagi. Kalau itu bukan diri lo, ya udah, let it be. Jangan dipaksain ya. Takutnya kalau lo paksain, orang-orang kan merasa aneh sama diri lo. Gue tuh pernah ada loh di momen yang kayak, okay, gue harus menjadi seperti orang ini biar si ini bla bla bla ke gue gitu. Tapi perlahan-lahan gue juga menyadari kalau enggak lagi. Pas gue coba, jadi aneh, gue jadi aneh gitu loh. Jadi cringe, jadi. Gue yakin orang-orang gak ada yang setuju sama bentukan gue dan sifat gue yang seperti ini gitu. Karena mereka akan nyadar, mereka udah pinter-pinter dan akan nyadar kalau Beryl agak aneh nih. Gitu ya Richa. Jadi gak usah kayak memaksakan untuk mencegil depan orang yang lo demenin. Ngode-ngode apapun. Ya kalau ngode-ngode pun gak apa-apa gitu lah. Ya as long as you're gonna be yourself in any way. Karena begitu ada orang yang suka sama lo, ya berarti dia akan suka sama lo sesuai sifat lo as you are. Gitu. Kata dia, gak apa-apa berarti be myself aja. Gak apa-apa, it's really okay. Daripada lo memaksakan jadi orang lain, itu akan menjadi bumerang buat lo sendiri, okay?

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Perunggu, ini abadi. Dan masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl. Tapi ditemeninnya sudah selesai karena sudah jam 22 lewat 59 menit lewat 13 detik waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo udah nemenin gue. So sorry buat curhatan-curhatan yang belum sempat gue bacain, tapi akan gue tagih lagi besok di topik yang berbeda tentunya. Jangan kemana-mana. Terima kasih buat kamu sahabat suara yang sudah nemenin aku dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam sekarang. Gue masih ada beberapa menit untuk live TikTok. Jadi buat lo yang mungkin udah sampai rumah lagi dengerin ini suara, mending move ke TikTok iswara.network karena gue lagi live di sana. At least sampai jam 11 lewat beberapa menit lah. 11 lewat 3 menit mungkin.
1: And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Dan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Bandung. Selamat pagi para hadirin dan para hadirat yang mulia. Siapkan hari ini bersama di sini di Suara Seru. Bersama saya Wanda Urban dan Elmi Urban sedang menuju ke sini. Siap-siap berudak di Suara Seru. Au.

0: 105,1 FM i suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kembali lagi sekarang lengkap bersama duet Urdu Urban 2an,
0: Elmi Urban,
1: Wanda Urban.
0: Duet maut beda weton. Saya Sabtu,
1: saya Salasa.
0: Eta teh artinya apa?
1: Yang lain B aja.
0: Sok ngaeta wae kamu mah mancing-mancing wae wan. Keun wae da dungeus manggeus. Da pendengar geng ke menilai.
1: Siap sahabat suara, apa kabar? Selamat hari Selasa tanggal 2.
0: Ya benar.
1: 13.
0: Akhirnya teh geus hampir tengah bulan sahabat.
1: Ih, keras.